0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 FM dari Welir Kauntur Gantungan Yesus Baik. Dan ini buat kita di menit yang ke-11, lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM ya. Terima kasih untuk Ibu Dia Susi Sulistia ya, mengucapkan selamat pagi Mas Julius. Bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan sehat dan nafas hidup yang selalu baru. Bahkan Tuhan Yesus pasti memberkati dengan berkat-berkat yang baru. Segala masalah pasti ada, tapi kita jangan takut dan gentar. Kalau kita senantiasa libatkan Tuhan Yesus dalam setiap rencana, maka Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati setiap langkah dalam hidupmu. Menyapa untuk keluarga Ibu Diana di Paiton dan keluarga di Bangil dan semua pendengar PTL semuanya, Kakak Mas Julius, God bless you. Sama-sama, Tuhan berkati juga. Dengan lanjut dengan satu ini dari Jeffrey Esandra, dengan semua baik apa yang dia perbuat dalam hidup saudara dan saya. Semua baik, sungguh amat baik.

105,5 Star FM ya, berkat kasih kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini ya, gak terasa bersamaan kita ya. Dan kita bersyukur buat hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan satukan hati, berkat kasih, dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersekutu bersama. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menikmati setiap porsi yang Tuhan berikan buat kami, tidak mengingini apa yang menjadi porsi orang lain. Dan bersyukur buat semuanya, karena porsi Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih buat hari ini, kami menyerahkan setiap anak-anakmu dimanapun berada, Tony di Krian Tuhan berkati dalam kehidupannya. Menyerahkan juga untuk cucu dari Ibu Ian di Malang yang sedang KKN, Tuhan berkati dalam KKN-nya, melindungi dari setiap yang jahat, biar ada teman-teman yang selalu menopang dia, berkati pergaulannya di tempat KKN, biar dia boleh bisa menjaga diri, menempatkan diri di sana dan menjadi berkat. KKN-nya boleh berhasil dan dia kembali dan berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Juga untuk cucu yang ada di Sidoarjo yang sedang lomba, Tuhan juga memberkati, yang memberikan kekuatan selalu hikmat, dan perlombaan yang diikuti boleh dia selesaikan dengan baik dan dia boleh mengeluarkan yang terbaik untuk lomba ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan juga untuk Om Yudi dalam kerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan berkati. Juga untuk anak-anak yang lain yang sedang susah hari ini, ada penghiburan, sakit, ada kesembuhan, yang bermasalah ada jalan keluar, yang mengalami jalan buntu boleh melihat jalan yang baru. Bersyukur buat semuanya. Menyerahkan juga untuk Radio Star FM, Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus dan berfirman. Menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, praktikasi ini sampai di sini kebersamaan kita ya. Ini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sejukkan terima kasih buat kebersamaannya ya. Dan saya tutup dengan satu pujian dari GMS Live dengan mengikuti Yesus. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan mencintai saudara dan saya, dan tetaplah tinggal dalam kasih-Nya.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semangat pagi, warga Star. Berjumpa kembali di program Morning Classic setiap jam 7:30 hingga 8 pagi ya. Dan untuk edisi minggu ini, 19 Juli 2026, bareng dengan Vira Zahra. Kami akan menghadirkan sajian musik klasik pilihan ya, dari para komposer dunia. Seperti komposisi yang barusan hadir dari Khachaturian Masquerade Ballet Suite Waltz London Symphony Orchestra. Menuju ke komposisi berikutnya, kali ini giliran Mozart, Quintet in EB Piano and Winds.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak dosaca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak dosaca tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak dosaca tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosaca tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Duh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka. Apel Tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
7: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare, pilihan keluarga
11: sehat. Cute time dulu
12: Cute time. Quality time.
11: Iya.
12: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
11: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
12: Cute time buat kulit.
11: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
12: Caranya?
11: Pakai ini.
12: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
11: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
12: Oh, gitu.
11: Iya.
12: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
11: Kok direbut sih?
12: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
13: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
14: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
13: Ah yang benar.
14: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
13: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
14: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
13: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
14: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
13: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
14: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih. Bukan mobilnya papa. Nih.
15: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 STR FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi dari Pakebal dengan Canon Indie, Kelos Pals. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Morning Classic pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamanya. Dan selain ini, kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup perjumpaan kita dengan satu komposisi pilihan dari Vivaldi, The Four Seasons.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Roxette dengan Listen to Your Heart. Ngebuka untuk Star Memory, salam nostalgia pada kesempatan hari Minggu ini, 19 Juli 2026 ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya udah siap disajikan. Lagu-lagu pop nostalgia pilihan yang bakal tampil hingga jam 11 siang bareng dengan Vira Zahra. Oke, silakan hadir warga Star lokal maupun mancanegara untuk pop nostalgianya ya. WA 0818310755, 0818310755. Nama kamu siapa, terus alamannya di mana, mau request lagu apa dan kirim salam boleh. Gak kirim san juga tidak masalah. Juga via Facebook juga bisa dipilih ya, pilih salah satu jalur aja, bergabung di Facebook atau WA. Kalau di Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting, ya ada hashtag Star Memory. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Lanjut warga Star, kali ini giliran Radiohead, No Surprise.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Dan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, jam tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok, jam tunggal.
7: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
8: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ada satu lagu diambil dari kantong album Salut Tukus Plus yang rilis pada tahun 2004, warga Star, Andaikan Kau Datang. Lagu ini juga udah banyak yang meng-cover warga Star ya, bukan hanya Ruth Sahanaya, tapi juga ada Noah, terus ada juga NMS Kamaleng ya. Pokoknya yang banyak versi lagu ini di cover gitu warga Star. Soalnya dari segi lirik lagunya memang sangat puitis ya, dimana ketika kita sebenarnya terkadang udah selesai dengan masa lalu kita, namun ada masanya kita juga merindukan ya. Salah satu momen di masa lalu kita, entah itu dengan seseorang ya, seseorang terdekat kita di masa lalu yang telah pergi kita. Kemudian kita sedang melamun dan membayangkan, andaikan kau datang kembali, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepadamu gitu. Ya maksudnya ketika tiba-tiba ya, seseorang kita rindukan di masa lalu tiba-tiba aja datang di depan kita, gak bisa kebayang ya. Ya dalam hal ini bukan hanya pasangan aja ya, tapi bisa jadi orang terdekat itu bisa jadi adalah keluarga kita, misalnya bapak ibu kita, yang mungkin ya beberapa di antara warga Star ada yang telah berpulang pada Yang Maha Kuasa. Itu kan kerinduannya sangat mendalam ya. Tiba-tiba aja atau ketika kita sedang berhalusinasi lewat lagu ini, andaikan kau datang, misalnya orang tua kita tiba-tiba aja datang di depan kita gitu, saat kita sedang rindu-rindunya, mungkin kita pasti akan memeluknya ya, sambil menangis atau apapun itu. Andaikan kau datang by Ruth Sahanaya, dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Kita masih di Star Memory, Salmo Salgia bareng dengan Vira Zahra. Menyapa untuk warga sana yang sudah join, kalau di WA kami 081-831-0755. Selamat pagi, ada Pak Tris di kawasan Perum Yasmin Sidoarjo.

Iya, sekarang kalau hari Minggu banyak lemburnya ya, bro. Lagunya Natalie Imbruglia dengan Tone udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Frankie, dan semua warga Star FM Radio. Buat Non Viranya, terucap semoga sehat selalu dan semoga segera pulih dengan jaga pola makan yang sehat ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Kosim di Rembang Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Salam buat Pak Purmanam, Om Yudi, Toto Blendrang, Frankie di Bangil, Mbak Reni, Bu Anis, Bu Sandra di Sidoarjo, Abah Waisal, Bu Sugeng, Bu Nini. Lagunya Andaikan Kau Datang Beirut Sahana ya, barusan tampil. Mbak Fira semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ada juga Ayub Mamstin di kawasan Jombang untuk lagunya dari Edani. Oke, terima kasih. Terus ada Kian di Candi Sidoarjo, selamat pagi. Lagunya dari Carpenters dengan Close to You. Terima kasih banyak, sama-sama. Ketemu juga dengan Pak Sugianto Prima di Surabaya. Ngucapin sehat selalu bersama keluarga untuk Kak Luviranya. Amin, terima kasih. Ada juga Ibu Nini di Situ Bondo, selamat pagi Star Memory. Lagunya Bing atau Seandainya Aku Punya Sayap. Ini dari siapa? Selalu disebutin itu judulnya. Kalau judul itu banyak banget ya. Saya ngetik Bing itu banyak. Seandainya Aku Punya Sayap banyak. Banyak versinya. Ya kalau versinya sama gitu ya, Cap Cip Cup Kembang Kuncup. Tapi kalau beda ya. Jadi saya pilihkan Bing aja. Ini yang saya persiapkan versi Titik Puspa. Oke, terima kasih. Ada juga Obet. Obet di mana nih lokasinya? Pagi kakak, Kak Fira tolong diputerin lagunya UKS dengan Cinta Itu Buta abis ini tampil ya. Mau kirim sambut semuanya aja tanpa terkecuali Star Memory, salam nostalgia. Saya selalu untuk kakaknya, amin, terima kasih Obet. Satu lagi ada Mama Arum di Probolinggo, selamat pagi. Lagunya Isvenik dengan Dirgat. Tulisannya salah ini, Dirgat O-nya satu. Kalau O-nya dua jadi Dear Good ya. Good dengan God itu beda artinya. Mau kirim salam buat Ibu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja. Semoga sehat selalu. Untuk Mbak Firanya semoga sehat dan happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Selanjutnya giliran Titi Puspa, Bing.

105,5 STR FM. Dipesan by We Our Gestar. Cinta Itu Buta, yang dipopulerkan oleh grup musik asal Malaysia OKS, rilis pada era 90-an ya. Karya legendaris bergenre pop rock Melayu ini diciptakan oleh komposer kenamaan Sari Amri bersama Habsah Hasan dan Remy S. Tentang pengorbanan dan kesetiaan cinta seseorang yang rela bertahan ya, meskipun pasangannya tuh memiliki banyak kekurangan atau masa lalu yang kelam ya. Kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat pagi untuk warga Star yang sudah join di Facebook kami, Star 105.5 FM. Saya jumpai ada Petruk John, pagi Mbak Vira. Saya mau pesan lagunya Heart dengan Alone, udah tampil di awal. Mau kirim salam buat semua warga Star yang always happy every day. God bless. Terima kasih. Ada juga Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Untuk lagunya ini tadi udah ganti request dari Edani ya, dipersiapkan dengan Rock in 82. Terima kasih. Kemudian ada Solihin di Bangil alias Mas Frankie ini. Mau pesan Shalom Seven, anugerah terindah yang pernah kumiliki udah tampil. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosem, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Yuni, Pak Purmana, Mbak Reni, dan semuanya mat liburan. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Vira selamat bertugas ya dan happy weekend. Terima kasih. Kemudian ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbakku, sehat selalu ya. Amin. Lagunya Avril Lavigne dengan I'm With You dipersiapkan. Terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Aladin Rongsok. Pagi Mbak, memesan Frankie Engine perjalanan dipersiapkan. Untuk Mbaknya sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Selanjutnya giliran Avril Lavigne, I'm With You.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Metro 95.5 FM. Ada satu lagu yang fenomenal pada tahun 2007-an, Wargester, Dear God, yang barusan tampil by Ezovanik. Lagu country rock ya, yang terilis pada tahun 2007. Sebuah lagu yang cocok banget sih kalau seandainya Wargester itu sedang LDR, long distance relationship, alias hubungan jarak jauh. Lagu tentang perasaan kesepian dan kerinduan mendalam ya, seorang musisi yang sedang tur jauh dari rumah. Karena melalui lagu ini juga ia berdoa kepada Tuhan untuk menjaga kekasih yang ditinggalkannya agar baik-baik saja, Wargester. Gaya musik di lagu ini berbeda dari ciri khas band yang beraliran heavy metal, Wargester.

Ini kental dengan nuansa country dan menggunakan instrumen gitar akustik serta pedal steel ya. Video musiknya juga menampilkan kehidupan para anggota band di jalanan yang memperlihatkan suasana tur konser, perpisahan, dan kerinduan mereka pada keluarga. Lagu ini sangat populer ya karena mewakili perasaan banyak orang, terutama mereka yang harus berpisah jarak dengan orang tercinta demi mengejar mimpi atau pekerjaan. Lagu Dear God yang barusan tampil ini juga sukses secara global, terutama di Indonesia, di mana pencapaian utamanya itu meliputi lebih dari 284 juta penayangan di YouTube video dan menjadi salah satu lagu rock barat paling populer dan ikonik pada era kejayaan warnet di Indonesia. Zaman-zaman itu kan memang zamannya warnet ya, warga star warung internet. Bukan hanya wartel tapi juga warnet. Selanjutnya kami hadirkan track by Edane, Rock In 82.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu yang barusan tampil, Perjalanan, dipopulerkan oleh dua legendaris Frankie and Jean Wargester. Lagu karya ciptaan Frankie Sahilatua dan sastrawan Yudhistira Masardi, di mana lagu ini rilisnya pada akhir 70-an ya. Dan lagu ini tuh sangat ikonik Wargester, dengan tema mudik atau pulang kampung gitu ya, yang mengisahkan kerinduan mendalam seseorang kepada orang tua dengan latar belakang perjalanan menggunakan kereta malam. Lagu ini jadinya cocok ya sebagai soundtrack untuk Wargester yang sedang mau OTW ke kampung halaman, kayak semacam mudik. Mudik ini biasanya sih kalau

di Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri ya. Itu kan lagi musim mudik. Wah, ini lagu OTW gitu ya, OTW pulang kampung. Jadi kayak mau mendam perasaan seneng semuanya, seneng dan gak sabar gitu. Gak sabar ketemu orang terkasih di rumah. Karena lagu ini tuh ya namanya pulang kampung, pastinya kita di luar rumah dalam waktu yang cukup panjang ya, alias merantau warga sar. Jadi bersyukurlah kalau seandainya kita mempunyai pekerjaan yang bisa tiap hari itu pulang warga sar. Tiap hari pulang ke rumah ketemu dengan keluarga. Karena gak semua orang itu mempunyai kesempatan dalam artian pekerjaan yang juga dekat dengan rumah, yang bisa tiap hari itu pulang gitu ya, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan suami atau anak, ketemu dengan anak-anak gitu. Jadi bersyukurlah ketika warga sar tidak merantau atau ketemunya beberapa bulan atau beberapa tahun sekali dengan orang terkasih di sekitar kita. Nah, kalau ngobrolin lagu yang barusan tampil itu kan spesifik ngobrolin perjalanan ya. Namun di malam hari karena menggunakan kereta malam warga sar. Kereta malam tuh sering kali ya bikin kita itu ngantuk, terus bikin kita itu juga ngelamun. Kenapa? Karena kalau siang hari itu kan cuaca apa ya, kayak kita ngelihat ke jendela kereta itu masih bisa ngelihatin pemandangan bagus gitu ya. Tapi kalau malam hari kan gelap semua, gak bisa atau gak ada yang bisa kita lihat gitu kan. Makanya seringkali bikin kita itu ngantuk atau ngelamun. Apakah warga sar pernah kayak memakai perjalanan menggunakan kereta tapi mengambil atau emang kebagiannya itu tiket yang malam hari? Jadi kayak kereta malam gak? Pernah punya pengalaman gak? Kalau saya pernah. Kalau di film-film horor ya, itu seringkali kalau perjalanan malam hari seringkali diidentikan dengan yang horor-horor ya, hantu tengah malam gitu ya. Ya mungkin bikin parno kalau seandainya warga sar sering nonton film horor. Tapi kalau saya pribadi sih enggak ya. Cuman kesan saya ketika abis naik kereta malam ya, itu lebih ke arah transportasinya aja sih di luar kereta gitu ya. Kalau pas lagi di dalam kereta ya jelas ya tengah malam gitu. Pastinya kebanyakan semuanya pada tidur. Karena kalau ngelihat ke jendela kan kita gak bisa melihat pemandangan ya. Terus kebanyakan orang-orang kan tengah malam pada tidur, semuanya tidur. Kalau seandainya kita bisa dengan gampangnya tidur, ya kita juga bisa ikutan tidur gitu. Tapi jangan sampai kelewatan ya, nanti pas di pemberhentian kita gitu tiba-tiba kelewat. Jadinya los gitu ya, mau turun di Pasuruan tapi los sampai Banyuwangi. Jadi harus tetap waspada kalau tinggal tidur. Tapi saya itu pernah pas pulang dari atau turun ya, turun dari kereta malam itu sekitar jam 1:30 pagi. Bayangin 1:30 pagi turun di stasiun kereta. Dan di situ ya udah enggak ada transportasi lain gitu. Sangat gelap gulita, paling yang di stasiun itu cuman ada satpam. Di loket pun kayaknya sepi ya. Pokoknya hanya satpam aja dan beberapa orang yang baru turun dari kereta. Maka dari itu kalau turun dari kereta tengah malam wajib banget dijemput ya. Karena kalau mengandalkan transportasi umum itu gak ada sama sekali. Jam 1:30 malam loh. Itu sih pengalamannya. Kalau seandainya warga sar mungkin punya pengalaman yang lain, terlebih untuk kereta malam. Baik, lagu yang barusan tampil ini dipesan by Facebook ya, di Star 105.5 FM. Selamat mendengarkan. Ngucapin selamat pagi dan selamat bergabung untuk warga sar yang barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105.5 Star FM. Yuk menyapa kembali untuk yang sudah bergabung terbaru. Saya jumpai selamat pagi. Ketemu dengan Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan Endang Estaurina, istri yang setia dipersiapkan. Dengerin Star Memory sambil cari cuan masuk pagi Kak. Oke, semangat ya bro Hendrik sambil cari cuan. Ini saya juga cari cuan pagi hari ya, di hari Minggu. Warga sar rebahan, saya siaran ya. Oke, terima kasih. Saling
sama saling menguatkan untuk para pejuang rupiah di minggu pagi ya. Ketemu juga dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota hadir. Lagunya Loli Pitaloka dengan Curiga udah kami hadirkan. Buat segenap kru dan Mbak Firanya selamat bertugas di hari ini. Menyapa buat Abah Waisal, Pak Ashin, Mas Pri, Jatiroto, Om Yudi, Denny Krismono, L Junior, Bambang P Double, Yudi GG, Fuad Arif, Bu Ira, Bu Ima, Bu Nur Jalil, Bunda Revan, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan berkah dalam ya. Untuk Mbak Fira selamat bertugas, semoga sehat, umur panjang, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo, selamat pagi. Lagunya E-Project featuring Sam Loco, Mara Bahaya udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Bambang, Hendri, Rohim, Tony Azura, dan Frankie. Terima kasih. Terus ada Corin Valencia Hans, ngucapin sukses dan sehat selalu buat semua kru Star FM. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Ali Husain. Ali Husain di Probolinggo. Selamat pagi, Star Memory. Lagunya Rongyishu Shang de Nuhe. Ini yang saya temukan versi Kali Wong ya, bukan Fai Wong. Jadi bisa kami hadirkan yang versi Kali Wong ya, buat Ali Husain. Terima kasih. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat pagi, Star Memory. Mbak Fira, ini aku hadir habis pulang dari gereja. Iya, jam segini OTW pulang gereja ya, untuk warga Star yang habis ibadah. Tak request lagu Manca dari Lobo dengan Stani. Untuk Mbak Firanya, makasih. Metugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Berjumpa juga dengan Mas Pri di Jatiroto hadir. Memesan Michael Bublé and Nelly Furtado, Kuando, Kuando, Kuando. Menjumpai Pak Purmana, Mas Frankie dan semua pendengar Star Memory. Terima kasih. Satu lagi di sapa ada Marshall Boy hadir. Pagi Pantura Monitor, meski harus pakai antena pengarah dan penguat sinyal. Yaitu pertanda kalau kamu setia bersama Star FM ya. Oke, terima kasih untuk kesetiaannya. Menuju ke track berikutnya, kami hadirkan yang satu ini dari Carpenters, Close to You.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkah Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
7: Yang sakit stroke itu, tak?
6: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
7: Hus, jangan bikin hoax bro.
6: Serius nih bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
7: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
6: Iya juga sih ya.
7: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin lantur.
6: Iya bro, betul kamu.
7: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
6: Ayo wis, gasken.
8: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like di Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105.5 Star FM. Wayang dengan dongeng. Siapa di sini yang perlu didongengin dulu sebelum tidur, alias biar bisa tidur ya? Kalau anak-anak, entah mungkin dari kebiasaan orang tuanya aja ya, perlu didongengin apa enggak sebelum tidur. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah jarang ya yang namanya dibacain dongeng gitu. Rata-rata kalau anak-anak itu orang tua milih praktisnya, terus dikasih HP ya, dikasih HP, dikasih tontonan ya tentang anak-anak gitu. Jadi secara gak langsung dia nonton sampai ngantuk, terus lama-kelamaan tidur sendiri. Ada plus minusnya, tapi banyak minusnya sebenarnya kalau sedari dini ya, anak udah dipegangin HP warga star. Termasuk minusnya itu dari chemistry. Chemistry antara orang tua dan anak itu makin menurun ya. Kalau zaman dulu, orang tua kan lebih dekat gitu ya. Kayak ada unsur apa ya, unsur ketergantungan anak pada orang tua. Jadi kayak didongengin sebelum tidur sama orang tuanya. Jadi kayak ada chemistry yang mendalam. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak. Ibaratnya yang dibutuhkan anak sebelum tidur itu bukan orang tua untuk ngedongengin, tapi yang dibutuhkan HP gitu. Sampai dia ngantuk, sampai dia tertidur. Ada plus minusnya, tapi banyak minusnya kalau disebutkan ya. Ya udah, kalau ngobrolin sebelum tidur warga star, mungkin yang suka perawatan wajah juga, biasanya sebelum tidur suka pakai masker wajah. Para cewek-cewek ini biasanya ya. Cobain yuk perawatan wajah menggunakan madu clover honey. Madu clover honey selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker juga membantu menenangkan kulit wajah, terlebih masker madu dari clover honey. Cara pakainya mudah, warga star. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air bersih ya. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Selengkapnya warga star bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Tetap sehat, tetap cantik bersama clover honey. Selanjutnya giliran Lobo dengan Stunning.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
8: Iya,
7: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
8: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
7: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
8: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
7: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
8: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
7: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih catering syukuran kapan hari belum lunas.
8: Itu ya, iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
7: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Da, da, da, hey, hey,

Baik warga Star, kita ngobrolin tentang Swift terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Taylor Swift menulis album Reputation pada tahun 2017 dengan dua tema utama. Satu, menggambar dari gosip berlebihan yang mengelilinginya. Dan yang lainnya tentang menemukan cinta di tengah-tengah peristiwa yang penuh gejolak. Dia merekrut produser Jack Antonoff, Max Martin, and Shell Beck dalam produksi album. Dan hal ini menandai perubahan besar dari gaya synthpop pendahulunya. Reputation dibuat dengan gaya dark, electropop, dan R&B. Terinspirasi oleh genre urban seperti EDM, hip-hop, trap, Miami bass, dan menghasilkan musik yang berat. Produksi elektronik yang terdiri dari mesin drum yang berdenyut, synthesizer yang membengkak, dan vokal yang dimanipulasi. Satu lagu dari album Reputation pada tahun 2017 milik Taylor Swift. Kami hadirkan yang satu ini dengan judul New Year's Day.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Tom? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo.
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
7: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
5: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
8: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
9: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
10: minyak gosok, cap tunggal.
9: Tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
10: minyak gosok, cap tunggal.
9: Lah kalau sakit perut atau mules,
10: ya minyak gosok, cap tunggal.
9: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105.5 Master FM. Ada satu lagu dari Paramita Rusady, Jangan Ada Air Mata. Yang satu ini saya jumpai di Facebook yang udah memesan ya. Terbaru, selamat pagi, ada Pak Ashin dari Situ Bondo hadir. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT ya. Lagunya Jangan Ada Air Mata by Paramita Rusady sudah tampil. Untuk Mbak Firanya sehat selalu, amin, terima kasih. Terus ada Diva Ananda Putri Cantika, good morning and happy weekend. Kak Fira, saya mau pesan Impian by Power Slave, udah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furniture, hadir Kak Alvira Pau. Lagunya Wayang dengan Dongeng, udah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Roman Mulia Warman. Pagi Mbak Fira, saya mau pesan Ekstrim dengan Stop the World, terima kasih. Yuk, Wargesar, buat kamu yang mau kuliah di Australia, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar Wargesar dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Mumpung masih ada waktu, kami hadirkan by Krisya, Kisah Cintaku.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser satu track by Kahitna dengan Soulmate yang barusan tampil, rupanya ngubah kita ke menit akhir untuk Star Memory. Salam nostalgia perkesempatan hari Minggu ini, 19 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Abis ini bergeser ke Stargate Asai hingga jam 2 siang bareng Rani Krishna. Dan akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Rosa, Terlalu Cinta. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu 19 Juli 2026.

sekarang lagi menikmati liburan, jangan tunda untuk merasa bahagia ya. Rani Krisna akan selalu setia menemani untuk Stargate Star Joget Asoy, kali ini sampai jam 2 siang nanti. Yang pengen bergabung silahkan, tentunya requestnya lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik, Bollywood juga boleh ya, silahkan saja 3 jam ke depan. Satu lagu dari Ayu Soraya dengan Cinta Berpayung Bulan sudah hadir membuka. Lanjut, Dina Mariana kali ini hadir dengan ABC, asik betul. Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Dava yang dibintangi Akshay Kumar bersama dengan Ravena Tandon di tahun 1997. Hadir dengan lagunya Dil Me Hai Tu. Dan kali ini seremamba kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik, warga Star, seperti biasa untuk Anda yang pengen bergabung silahkan. Pintunya sudah terbuka lebar loh. Bahkan sudah saya kasih karpet merah. Jadi silakan saja SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Untuk yang lagi liburan, mudah-mudahan bisa menikmati liburannya. Yang masih tetap sibuk, kemudian juga masih aktif kerja, tetap semangat saja. Yang penting selalu bersyukur akan apapun nikmat hari ini ya. Insya Allah nanti akan ditambahin nikmat lagi. Oke, sukses selalu untuk warga Star semuanya. Biar semuanya awet muda dengan segala aktivitas kita yang sangat-sangat super sibuk gitu ya. Kalau kita menjalaninya dengan senyum, dengan ikhlas, yuk bakal awet muda dong. Seperti kata Bang Haji Roma Irama, awet muda.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Game, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Game.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Imron Sadewo hadir dengan Akhir Sebuah Cerita. Lagu ini diciptakan sama Evie Tamala bersama dengan Imron Sadewo sendiri. Dan kalau versi aslinya memang dibawakan sama Imron Sadewo ya, dirilis di tahun 2011 melalui album kompilasi yang bertajuk Kompilasi Deduta. Lagu ini memang sangat populer, bahkan sampai sekarang banyak juga yang dinyanyikan ulang atau di cover penyanyi lain. Bahkan Evie Tamala sendiri mengcover ulang lagu ini di tahun 2023 versi Evie Tamala. Jadi mungkin banyak yang gak tahu kalau versi aslinya itu punyanya Imron Sadewo ya. Dan kali ini hadir di menit ke-45 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Lanjut Reni akan sapa yang sudah bergabung di WA. Selamat siang untuk Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, ada Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga semuanya, semoga selalu sehat dan happy. Mbak Reni semoga sehat selalu, bahagia semakin mengalir rezekinya, amin. Yang suka satu lagu Bollywood Dava tadi, ada Vian yang ada di Pasuruan Kota, mendoakan sehat selalu dan banyak rezekinya buat Mbak Reni dan juga Star FM semakin jaya di udara, amin. Ada Arfi Florine nih yang ada di Dadap Kuning Gresik. Ini kebetulan pas gak lembur jadi bisa join di acaranya Bunda Rani. Kangen bun. Iya kamu tanggal 26 gak bisa dateng. Sudah selesai tak meresapi lagunya. Menyapa untuk Mas Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Franky, Pak Riti dan juga semua pecinta Target Asoy. Buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu dan ceria, full senyum dan semangat. Amin, terima kasih kembali. Ada Jarot yang ada di kawasan Ngopak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Mbak Rani. Dawe Asmara versi dari Jarot dan Inggit. Kalau Inggit penyanyi kemarin yang interview, wah enak aku suara nih. Tapi kalau disandingkan sama suaramu Rod, aku wegah kata muterno. Kalau Dawai Asmara itu Roma Irama bersama dengan Nur Halimah ya, nanti ditunggu. Halo yang ada di Candi Sidoarjo, ada Anwar Eko, selamat siang hadir Mbak Rani. Minggu dangdutan bersama Stargate Star Joget. Cup-cup tadi yang hadir versinya Ida Laila bersama dengan S. Ahmadi ya. Terima kasih kembali menyapa untuk siapa nih, Arfi, ada Toto Blendrang, Wak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Chris Fislik, Mas Sutekno, Bunda Akila dan juga ada Pak Purmanam. Oke, terima kasih kembali. Satu lagu Bollywood yang sudah Rani persiapkan. Yang satu ini diminta sama Ali Husein yang ada di kawasan Probolinggo ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat keluarga. Dari soundtrack film Hamdil De Cukisanam yang dibintangi Salman Khan bersama dengan Aishwarya Rae. Chan De Chupa Badalmi.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo.
4: Aigo, so Korea.
3: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
4: Kok gak bisa? Ini karena dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi gak? Enggak sih, ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
3: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
3: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
4: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.

0: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.
5: Star joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
7: Asai.
4: Star gear.

Madre Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star FM.

105,5 Stereo FM. Satu lagu Cinta Sabun Mandi dibawakan sama Jaja Miharja. Aktor, pelawak, penyanyi legendaris ini ya, berdarah Betawi yang dikenal lewat jargon ikoniknya. Apaan tuh? Sekarang beliau juga masih sehat ya, meskipun ada beberapa masalah kesehatan, gangguan fungsi ginjal, dan harus duduk di kursi roda, tapi tetap semangat tinggi. Dan insya Allah tetap pengen berkarya. Oke, kali ini hadir di menit ke-24 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Lanjut. Sekarang gilirannya Rani Sapa masih di WA. Halo, selamat siang Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Menyapa untuk Abah Waisel, Abah Arif, Abah Kosim, Pasien, Om Yudi, Cak Kencur, ada Mas Franky, Mas Adi, Furin, Mika, Mama Arum, Bu Ira, dan juga semuanya warga Star. Selamat menikmati Happy Weekend. Salam sehat selalu, berkah dalam. Mbak Raninya selamat tugas, tetap semangat, salam sehat, sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Dilancarkan rezekinya serta sukses dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih kembali. Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Romeo bercinta tadi sudah hadir. Lah kok malah Anwar bayangno Bang Jono karo Mbak Safuro. Kengangguran tawar. Bu Yuni apa kabar yang ada di kawasan Tanggulangin ya. Tera Dilbarnya tadi sudah hadir. Terima kasih untuk Mbak Rani, semoga tetap sukses dan sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Oke, lagunya ditunggu ya karena ini Bollywood juga. Semangat buat penyiarnya, buat yang lagi mendengarkan Star Joget juga. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Iya, Bu Nini, apa kabar yang ada di kawasan Situbondo? Cinta Sabun Mandi sudah hadir ya, Ibu ya. Sementara juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Requestnya juga Bollywood, nanti ditunggu. Menyapa untuk dulur-dulur Star FM semuanya yang lagi nyimak Starget Aso ya, tanpa terkecuali. Yang lagi siaran, terima kasih, tak tunggu lagunya. Insya Allah, terima kasih kembali. Sabar. Antrian Bollywoodnya masih ada dua lagi. Kali ini Mirnawati Irani hadirkan dengan Jeritan Hati.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Jogging.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ham dan ATT hadir dengan Termiskin di Dunia. Kok bisa ya? Cuman lagu aja ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadir di menit ke-43 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna tentunya untuk Star Get Star Joget Asoy. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook. Ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam untuk Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Oke, yang satu ini hadir dari soundtrack film Bobby dengan Me Shire To Nehi.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back.
0: 105.5 Star FM.
7: Star Get, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai,
9: asai, asai.
0: Star Get.

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini ya. Lover adalah album studio ketujuh milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 23 Agustus 2019 melalui Republic Records. Sebagai produser eksklusif, Swift bekerja dengan produser Jack Antonoff, Lois Bell, Frank Dukes, dan juga Joe Little. Pada album ini digambarkan oleh Swift sebagai surat cinta untuk cinta itu sendiri. Album ini merayakan pasang surut cinta, menggabungkan nada yang lebih cerah dan ceria, berangkat dari suara gelap pendahulunya, yaitu album Reputation di tahun 2017. Sampul album dan video musik menandai perubahan dalam penampilan visual Taylor Swift, yang sekarang mewujudkan estetika musim panas, terutama terdiri dari warna-warna pastel. Secara musikal, genre album ini adalah pop, synth-pop, electropop, dan juga pop rock yang berisi pengaruh country, dream pop, bubblegum pop, funk, R&B, pop punk, dan juga ada indie pop. Taylor Swift dengan Lover.

0: 105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ikke Nurjana, hadir dengan Bukan Jodohku. Ini versi covernya ya. Kalau aslinya kan lagunya Ida Laila. Karena menurut beberapa pengamat, suaranya Ikke Nurjana itu mirip banget dengan suara Ida Laila. Makanya dia banyak mengcover lagu-lagu dari Ida Laila. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-24, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Sebelum menyapa Anda kembali, kali ini untuk para orang tua yang ingin melihat masa depan anaknya bisa lebih baik lagi ya, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia juga program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, monggo silakan bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut menyapa di Facebook ini ya. Selamat siang untuk Toto Blendrang yang ada di Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok saya gak tahu ini ya. Turut berduka cita atas meninggalnya Ibunda Pak John Sableng. Mugi Husnul Khotimah. Salam buat Arfi, Anwar Eko, Tony Azura, Marcel, Masud Tekno, Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Franky, Pak Riti, dan juga semua yang lagi mendengarkan Star Joget. Mbak Reninya sehat selalu, murah rezeki juga. Amin, terima kasih kembali. Iya, turut berbela sungkawa untuk Pak John Sableng ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah dari Ibunda diterima Allah Subhanahu wa taala. Pak John Sableng beserta keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahannya. Amin. Selamat siang juga untuk Cameng Mustika. Rahayu Dek Gek Rani Krishna, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Amin, terima kasih. Alhamdulillah bertambah lagi saudara. Om Yudi, apa kabar? Selamat siaran, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali Om Yudi. Kemudian juga ada Mas Sutekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Absen saja, hadir. Baik, terima kasih. Moga Mbak Rani sehat selalu ya. Amin. Tumiar Idawati hadir dari Medan. Kemudian juga ada Gendo Excited. Selamat siang juga untuk Roman Mulia Warman. Bang Hajinya tadi sudah hadir ya, jadi belum bisa dihadirkan. Sarip OTW juga terima kasih. Dan ada Samudra Dirgantara. Sementara yang sudah memberikan like-nya ada Samudra Dirgantara, ada Sarip OTW, Roman Mulia Warman, kemudian juga ada Toto Blendrang, Oman Kanyor, Bagaskara, Muhammad Saifi, ada Gedo Excited, Tumiar Idawati, ada Ko Asian, Masud Tekno, Anwar, Yohanes Wahyudi, Hendrik Bit, Tony Azura, Hasti Derpanser, kemudian juga ada siapa lagi ini yang sudah memberikan like-nya? Gara, Aba Waista Samplangan, dan juga ada Ava Republik. Oke, terima kasih. Musik. Satu lagi informasi untuk Anda yang kali ini aktivitasnya padat banget ya. Wajar kalau sering bikin badan pegal dan capek. Tapi tenang, Anda sekarang bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, warga Star, setelah beberapa komersial break yang satu ini, kita akan kembali tetap di Starget Star Joget Asoy.
1: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venaker.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venaker setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venaker setiap hari.
2: Betul, Venaker terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venaker. Venaker membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venaker dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venaker. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
3: Ya Venaker.
4: Herbal Venaker, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
12: Star Get, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Get.

105,5 Stereo FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Joget, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Joget.

105,5 Star FM, temani hari mencerahkan duniamu. Diambil dari soundtrack film Zamana Diwana, hadir dengan Forever and Ever, hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate Star Joget Asoy siang hari ini. Terima kasih untuk Agus Haryanto yang ada di Pojentrek Temenggungan ya. Hadirnya soalnya pas mepet sekali, jadi langsung aja Rani sapa. Dan terima kasih juga untuk warga Star yang sudah bergabung. Rani pamit mundur. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Stargate 2 berlanjut bersama dengan Eva Prasanti. Satu lagu terakhir, Mary Andani dengan Dinding Pemisah. Selamat siang, selamat berlibur, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar selalu. Salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Ketemu lagi ya bersama saya Eva Prasanti untuk program Stargate sesi yang kedua. Kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu dangdut modern selama 3 jam ke depan dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Halo, lolo, sayang. Dari Darafu sudah membuka jumpa kita. Kita akan lanjut dari Cornelius dan Junior featuring Leli Watam lewat satu lagunya Stel Kendo.

105,5 Star FM. Penyanyi yang punya nama lengkap Ayu Puspitasari Sudirman atau lebih kita kenal dengan Dara Ayu, penyanyi dangdut dan pop asal Lumajang, Jawa Timur yang lahir di 9 Februari tahun 1999. Namanya melejit setelah bergabung dengan Bajul Danu Management dan sering merilis lagu-lagu populer ya. Dara Ayu dikenal publik berkat ciri khas suaranya yang lembut dan kerap membawakan lagu-lagu bergenre dangdut, koplo hingga pop akustik. Ia telah merilis berbagai single dan EP yang cukup populer seperti Sayang, Linting Daun, hingga Gadis Manis Kalimantan yang tersedia di platform digital begitu ya. Karyanya bersama Bajul Danun juga sangat viral dan memiliki pendengar setia hingga ke mancanegara seperti Malaysia. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pak Purmanam di Pasuruan, lagunya tadi sudah ya. Ada Vian dari kawasan Pasuruan Kota. Prei kanan kiri, nanti saya hadirkan versi dari Jihan Audi aja ya. Karena baru saja muncul ini untuk lagu yang dibawakan oleh Dara Ayu. Heri Susanto, terima kasih untuk like-nya. Yang lainnya monggo kalau mau bergabung, kebersamaan kita masih panjang sekali. Jadi silahkan saja mendengarkan sambil menikmati di tengah gempuran panas teriknya matahari begitu ya. Tetap semangat bersama Star FM. Oke, lagu yang akan kami hadirkan berikutnya ada Adi Mas Dewa bersama dengan Ajeng Yulia, Biasa Tanpa Awakmu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Dan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
9: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Hai warga Star, saya Imei Mei.
5: Jangan cintai.
4: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Ati ya, dengan Tak Bisa Lupakan. Bahwa kita di menit ke 5 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Berarti masih 2 jam ke depan kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung, Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, terima kasih. Nemen. Oke, Nemen juga sudah kami persiapkan untuk bisa kita dengarkan ya. Terima kasih. Ada yang sudah like di status Facebook Star FM, ada Hendrik Beat, Ketuk Kalpa, Toto Blendrang, Aba Waisel, Pak Asyen, Heri Susanto, terima kasih untuk like-nya ya. Baik warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia. Di Indonesia itu 1 tahun, terus ditambah di Australianya 2 tahun. Atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, kita dengarkan saja. Ini pilihannya Om Yudi ya. Kami hadirkan dari Gil Kostik dengan Nemen.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekas

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, warga Star, bunyi synthpop pada album ini dicirikan oleh pesintetis yang berat, drum yang terprogram, dan vokal latar yang terproses. Lagu-lagunya mengembangkan praktik penulisan lagu Swift yang mengambil inspirasi dari kehidupan pribadinya, mengekspresikan perspektif ceria mengenai hubungan-hubungan yang gagal, dan meninggalkan sikapnya dahulu yang agresif. Swift dan Big Machine mempromosikan album ini dengan berbagai dukungan produk, penampilan televisi dan radio, serta media sosial. Mereka menarik album ini 1989 dari layanan streaming gratis seperti Spotify dan menimbulkan wacana industri mengenai dampak streaming terhadap penjualan musik. Salah satu lagunya kami hadirkan, Blank Space.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Sik asik.
9: Aku di

105,5 Star FM. Baik warga Star dari era Syakira, aku tenang bahwa kita di menit ke-13 lepas dari jam 4 sore. Terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, Fitri, Tamara, Adam, dan Hawa. Sudah kami persiapkan ya, dan sebentar lagi akan kami hadirkan. Hari ini menyapa Frankie, Bambang, Hendrik, Rohim, dan Tony Azura. Terima kasih. Baik, yang lainnya monggo ya kalau mau bergabung. Waktunya masih ada sekitar 47 menit lagi. Ya, warga Star, madu sudah terkenal dengan banyak manfaat untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey, madu premium dengan nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa, sehingga baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok saja setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Informasi dan pemesanan, warga Star bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008, 0821-4083-8008. Oke, ini yang dipilih oleh Bams ya, yang ada di kawasan Sidoarjo. Kami persiapkan Fitri, Tamara, Adam, dan Hawa.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Ojek.
1: Oh, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau deket sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Apple Taista.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taista. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Hai warga Star, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya, dan terima kasih untuk yang sudah setia. Selanjutnya ada program Rockline bersama dengan Yudi Farel. Saya undur diri, selamat sore dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat sebuah nomor yang terambil dari sebuah album rilisan tahun 79, Love Drive, milik dan formasi Scorpions, Always Somewhere. Dimana ini merupakan album tonggak sejarah bagi formasi Scorpions ya, yang menjadi debut tampilnya gitaris Matthias Jepps dan kembalinya Michael Schenker untuk mengisi beberapa solo gitar. Program Rockline bakal kembali hadir ke tengah-tengah para pecintanya, merangkum segala juga mengumpulkan deretan nomor bernuansa rock and metal ballad sepanjang 2x60 menit, 5 sore sampai dengan 7 malam. Kita ketemu di hari yang ke-19 di bulan Juli 2026 dan ada Sayuri Farel yang bakal menjadi teman warga Star. Tampilan awal bakal segera saya sambung tentunya, dan saya pilihkan Amaranth dalam Crystalline, tampil urutan kedua, Rockline.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

membuka di urutan ketiga di program Rock Line ini, saya hadirkan kemunculan dari formasi Mr. Big lewat sebuah nomor yang dicipta oleh vokalis Eric Martin bareng musisi David Graham, To Be With You. Nah, nomor ini ditulis oleh Eric Martin. Dia menulis draftnya awal lagu ini ketika dia masih remaja, begitu ya. Ini terinspirasi oleh teman sekolahnya yang bernama Patricia Reynolds. Eric ini sangat menyukai Patricia, tapi gadis itu justru hanya ingin mereka berteman saja. Eric mencurahkan perasaannya, membayangkan dirinya sebagai kesatria pelindung dengan harapan sang gadis akan menyadari cintanya itu tulus, gitu ya. Itulah inspirasi nomor bertajuk To Be With You ini, yang ketika Eric bekerja sama dengan penulis lagu David Graham, yang kebetulan memerankan Paul McCartney dalam drama musikal Beatlemania. Lagu ini awalnya hanya berupa demo folk biasa ya. Graham menyarankan kalau lagu itu diberi hentakan dan paduan suara yang ramai, terinspirasi dari lagu Give Peace a Chance-nya John Lennon. Pola tepuk tangan juga perkusi improvisasi ini menjadi ciri khas yang sangat kuat di lagu ini. Nah, setelah diaransemen ulang dengan vokal penuh harmoni dan permainan gitar akustik yang indah dari Paul Gilbert, lagu ini direkam. Lagu ini menjadi lagu terakhir yang direkam untuk album kedua Mr. Big, Lean Into It, yang dirilis di tahun 91. Ya. Di awalnya, pihak label rekaman, yakni Atlantic Records, nggak melihat potensi lagu ini untuk menjadi hit, bahkan menolaknya ya untuk menjadikannya single. Label rekaman bahkan menaruhnya di urutan lagu paling akhir di album. Tapi lagu ini meledak setelah sebuah stasiun radio di Nebraska memutarnya dan mendapatkan respons pendengar yang luar biasa. Hal ini kemudian memaksa pihak label akhirnya merilis secara resmi sebagai single. Ini merupakan satu nomor yang jadi pilihan atau request dari Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang, yang bergabung lewat WA kami di 0818310755 ya. Oke, yang lainnya juga sudah ada Bapak Heru Mulyono yang rupanya menantikan kehadiran dari Bryan Adams dalam Everything I Do It For You. Masih di WA, sudah ada juga Albi Faisal yang dari kawasan Biung, Surabaya, yang menantikan Breaking Benjamin dalam The Dark of You. Anda pun warga Star bisa juga join di program Rockline ini lewat jalur sosial media kami di Facebook ya. Di Facebook rupanya juga sudah bertengger Bapak Heru Mulyono di awal begitu ya. Jadi di WA muncul, di Facebook juga muncul. Agus Malik, selamat malam. Breaking Benjamin juga jadi track pilihan dengan Dear Agony. Jadi saya satukan dengan yang lebih awal sudah merequestnya. Semoga tetap menikmati program ini. Halo juga untuk Tony Asura yang sudah hadir juga di Facebook. Hadirkan dua materi pilihan, Europe Carry atau Dream Theater Another Day. Oke, satu lagi saya jumpa, ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Rock and Metal Ballad, materi program ini benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore diucap semuanya. Dan selamat menikmati untuk Abah Waisel Samplangan. Sebelum kita jeda untuk waktu maghrib layak Pandaan Pasuruan sekitarnya, kita masih ada peluang sekali juga kesempatan untuk simak satu nomor dari Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144.

Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul pertama, karena sebelum beliau telah banyak rasul-rasul yang diutus. Tugas para rasul adalah menyampaikan misi Rabb mereka dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ayat ini juga mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa tidak tergoyahkan dalam keimanan.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megalis, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Channel 5,5 Star FM melanjut ke bersama kita di program Rockline usai jeda waktu maghrib oleh Evan dan pasuran sekitarnya. Saya melepas sebuah nomor yang juga sempat diingini hadir sekaligus juga muncul di program Rockline ini oleh Bams yang ada di kawasan Waru, Sidoarjo. Tepatnya ini tampilan dari Red Hot Chili Peppers dalam Other Side. Sebuah nomor yang dirilis sebagai single ketiga dari album ketujuh mereka, yakni Californication di tahun 99, di mana nomor ini juga kemudian menjadi salah satu karya mereka yang paling sukses secara global. Bayangkan, nomor ini berhasil menduduki peringkat 14 di tangga lagu bergengsi, menguasai posisi number one di chart Billboard Modern Rock Tracks. Kemudian selama 13 pekan lamanya, dan itu berturut-turut gitu ya. Nomor ini juga saking disukanya oleh para fans hingga akhirnya tembus rekor lebih dari 1 miliar kali pemutaran di platform Spotify. Bukan hanya itu, pembuatan video klipnya yang disutradarai oleh Jonathan Dayton dan Valerie Faris itu juga begitu ikonik ya, dengan gaya visual surrealis bernuansa monokromatik. Videonya juga begitu dipengaruhi oleh gaya seni German Expressionist yang menampilkan suasana surrealis dan fantasi, merepresentasikan pergulatan batin para pecandu obat-obatan terlarang gitu ya. Oke, itu dia nomor yang sempat diinginkan hadir oleh Bams yang ada di kawasan Waru, Sidoarjo. Selamat petang, kali ini saya jumpa Agus Velian ya, yang ada di kawasan Sumobito, Jombang, yang menghadirkan Black Lawless bersama band bentukannya WASP dalam Sleeping in the Fire. Ada juga GG yang dari kawasan Malang sudah menyatu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GG hadirkan dua materi pilihan dari Mike Tram lewat satu nomor cover bertajuk Rainbow Eyes. Ada juga Tesla dengan Never Alone. Oke, terima kasih GG yang dari Malang, ditunggu untuk kemunculan nomor yang diinginkan. Saya persiapkan terlebih dahulu ya. Sekalian ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto juga sudah mengakses WA kami, menantikan Freddie Mercury bersama Montserrat Caballé dalam Barcelona. Yang jelas kita langsung sambung dulu kemunculan Red Hot Chili Peppers dengan WASP, Sleeping in the Fire.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

Makassar FM masih terus di Rock Line tentu. Kita sampai di 18 atau 6 lebih 12 menit waktu Star FM ya. Baru saja berlalu sebuah nomor yang diharap kehadirannya itu oleh Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung, Surabaya. Tampilan dari Brighton Benjamin, The Dark Curfew. Baik, sekarang waktunya saya cek kembali kebersamaan warga Star lewat sosial media kami di Facebook ya. Ada Toto Blendrang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kawasan Suramadu, Mr. Bignya tadi sudah muncul dengan To Be With You, jadi praktis Just Take My Heart belum bisa dihadirkan di edisi yang sama ini ya. Sapaannya saja untuk Arfi, kemudian Anwar Eko, Wawa, Chris Feslik, Tony Azura, Asya Syarawi, Marcel, juga Wak Rete. Selanjutnya sudah ada juga Hendrik Beat yang dari kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bon Jovi sudah selepas begitu ya, sebelum saya jumpa kebersamaannya ini, I'll Be There For You, sudah kita simak bersama. Hai Momsin, rupanya juga merapat via Facebook, tampilannya sudah hadir. Selanjutnya ada Aris Baharudin yang memunculkan Camelot dalam Love You To Death. Satria Putra, di Rockline ini mau dengar Axel Rudi Pell dalam Way To Mandalay atau Hey Hey My My. Hamba Tetap Wawa munculkan Collective Soul dalam Perfect Day. Asyad Syarawi, WSP-nya sudah muncul. Anda inginkan The Idol, terpaksa harus disimpan dulu ya. Tadi mereka hadir dalam Sleeping in the Fire. Ada Tumiar Adiwati, hadir kak dari Medan. Aduh, jauh sekali ya. Oke lah, selamat menikmati, semoga terhibur. Ada juga Dian Kruif, mau simak Evie Malmsteen dalam Blue atau Majestic Blue. Kini kita bakal jeda dulu Rockline dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Segmen yang bakal menghadirkan Taylor Swift begitu ya, menyisip di program ini. Kali ini bakal kita bongkar album Folklore, album studio ke-8-nya. Album ini merupakan album kejutan yang dirilis 24 Juli 2020 lewat Republic Records. Swift menyusun Folklore dalam karantina selama pandemi COVID-19 sebagai kumpulan lagu dan cerita yang mengalir seperti aliran kesadaran ya, dari imajinasinya dan berkolaborasi dengan produser-produser Aaron Dresner juga Jack Antonoff secara virtual. Kita simak salah satu muatan album Folklore, The One.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak, Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, diajukan oleh Gigi yang ada di kawasan Malang. Kita baru simak gitu ya, salah satu muatan album baru band legendaris yang balik lagi di tahun 2026 ini dengan karya terbarunya. Kita baru simak ke sebuah nomor bertajuk Never Alone yang dibawakan oleh Tesla. Ya, ini merupakan satu di antara lagu orisinal begitu ya. Jadi nomor baru dari formasi Tesla yang mengusung akar musik rock khas mereka, di mana di album yang paling baru mereka, Homage, yang dirilis 17 Juli, jadi artinya kemarin lusa, di bawah label Frontiers Music, di mana selain Never Alone, album ini sebagian besar itu diisi dengan lagu-lagu cover sebagai penghormatan kepada musisi legendaris yang mempengaruhi perjalanan karir musik Tesla, seperti Queen, Elvis Presley, juga Lynyrd Skynyrd. Ya, itu dia ya. Formasi Tesla rupanya sudah balik lagi ke kancah music rock dunia dengan album baru, Homage. Baik, sepertinya sudah tersapa semuanya ya. Kalau begitu, saya manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk hadirkan deretan nomor-nomor lainnya. Sebelum kita simak, solusi dulu bagi para orang tua yang kebetulan punya harapan besar bisa melihat putra-putrinya meraih masa depan yang lebih baik. Nah, solusi atau salah satu jalan keluar yang bisa Anda tempuh adalah menempuh pendidikan bertaraf internasional bagi putra-putrinya. Dan seringkali Australia jadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Nah, sekarang ini untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah ada di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia tentunya. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, yang pertama berkuliah 1 tahun di Indonesia, ditambah 2 tahun di Australia. Atau kuliahnya di Indonesia aja, hanya ditambah 1 semester di Australia. Dapatkan benefit juga dari berkuliah di Western Sydney University, diantaranya tanpa uang gedung, ada beasiswa tersedia mulai dari 50% sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun aja. Segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Ada konsultasi gratis yang Anda bisa lakukan begitu ya. Untuk gali informasi yang lebih lengkap lagi tentang Western Sydney University, Anda bisa kontak Bapak Christian di 0877-6279-6929, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Selain itu ada juga Bapak Yakub yang siap juga kasih konsultasi gratisnya. Telepon di 0896-7878-7000, 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub ya. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya kita simak saja Camelot dalam Love You to Death.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Iya. Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Terlantunnya Perfect Day dari Collective Soul membawa kita di penghujung acara Rockline.

105,5 Star FM. Kembali harimu cerahkan duniamu. Kita lanjut kebersamaan kita usai 2 jam Rockline. Untuk durasi yang lebih panjang lagi ya, 3 kali 60 menit atau 3 jam di program Rockstar. Tentu saja masih di hari yang sama. Saya sudah awali Rockstar ini dengan kemunculan karya Prime Creation lewat Ashes of Thrice, yang juga merupakan rilisan mereka di tahun ini. Dan saya pun sudah siap bakal segera lanjut untuk tampilan berikutnya. Di urutan kedua, saya mainkan kembali Evergrey. Dan kali ini saya lepas salah satu track yang menjadi muatan dari album terbaru mereka juga. Tepatnya untuk Longing.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 105,5 Star FM. Di urutan ketiga, saya baru pas tampilan band modern metal asal Ukraina, Ignea begitu ya. Karena mereka ini juga belum lama ini merilis atau melansir sebuah lagu baru mereka atau video musik baru mereka yang berjudul Dreams of Lands Unseen. Sebuah nomor dari single utama album mereka yang akan datang, yakni Monumental, yang dirilis lewat Napalm Records. Lagu ini sendiri mengeksplorasi era eksplorasi luar angkasa perang dingin, memadukan ambisi ilmiah dengan ideologi. Menurut sang vokalis, yakni Hel Bohdanova, nomor ini bukan sekedar nostalgia tentang luar angkasa, tetapi juga mengenang estetika masa lalu. Ya, nomor baru Ignea ini saya hadirkan sebagai nomor pembuka ketiga sebelum saya mulai melebur tampilan-tampilan yang diingini oleh warga Star di program Rockstars yang bisa diakses lewat sosial media kami di Facebook atau juga WA kami 0818310755. Nah, di WA sudah ada beberapa permintaan, diantaranya datang dari Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menghadirkan karya dari Rivers of Nihil, American Death. Sedangkan Anderson yang dari kawasan Sidoarjo malam hari ini memunculkan karya dari IAT, tajuknya adalah Arsenic Ways. Sementara itu Sony yang dari kawasan Sidoarjo memunculkan Boulevard dalam Chasm. Thanks juga untuk GG yang dari kawasan Malang sudah siap juga dengan banyak materi pilihan buat saya pilih satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sirius Black, ada Tyrant, ada Generation Steel, ada Glory Hammer, ada Gears and the Chronicles, Imbus, ada juga Fallen Sanctuary. Okay, thank you. Sementara ini dulu dan saya sudah siap melepas beberapa tampilan yang sudah di request awal ini. Kita sambung saja Ignea dengan Rivers of Nihil dalam American Death.
1: We came, we saw.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Ada Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang menghadirkan Boulevard dengan Chasm barusan. Satu tampilan yang geser kita saat sekarang sampai di menit yang ke-50, tinggalkan 7 malam waktu Star FM ya. Sekarang waktunya saya cek saja kebersamaan warga Star di sosial media kami di Facebook. Ada Kim Min Ji yang menantikan Tomorrow dalam Blood Mirror. Terus Kandar sudah siap bongkar kembali tampilan maraton dari album Nile sampai ke track yang ke-10 begitu ya. Selanjutnya Hendrik Beat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Psychroptic saja ditunggu dari album paling barunya yang dirilis 17 Juli ini. Artinya 2 hari kemarin begitu ya, lewat satu nomor bertajuk The Pulse of Annihilation. Pilihan lainnya lewat A Fragile Existence. Oke, terima kasih. Berikutnya saya juga ketemu dengan Toto Blendrang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari kawasan Suramadu, kembali hadirkan Motorhead dalam I Am Soul. Disapa Arfi, kemudian Anwar Eko, Wawa Wawa, Chris Fislik, Tony Azura, Marcel Syarawi, Robert Cavlera, gak ketinggalan Wak Rete. Nah, sementara itu saya juga siap balik lagi ke WA. Kiriman request berikutnya datang dari Ayub Moms Team yang ada di kawasan Jombang untuk tampilan Sunday Kala lewat Nissan Tak Bernama. Anwar Eko yang dari kawasan Larangan Sidoarjo menantikan Dying Fetus dalam Killing on Adrenaline atau Death Angel yang River of Rapture. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, juga Pak Eko Metu. Hal juga untuk Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro. Mau simak Under the Red Cloud dari Amorphis atau The Lost dari Ultima Grace. Satu lagi, WA sudah dikirim oleh Kadip Metal Size 2 yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ikutan gabung Dismember, Entomb, Immolation atau Bloodbath Performance. Oke, pilihannya cukup banyak. Dipersiapkan dulu. Sekarang ini saya ajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang manfaat terutama masalah kesehatan dari madu ya. Kalau Anda belum kenal Clover Honey, saya ajak Anda untuk kenalan dengan Clover Honey. Madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey ini punya rasa lembut ya, nyaman dikonsumsi setiap hari dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah jika dibandingkan gula biasa. Jadi, baik juga untuk penderita diabetes ataupun siapapun yang tengah menjaga kadar gula darahnya. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% ya, hingga madu ini nggak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambungnya naik. Cukup konsumsi 1 sampai dengan 2 sendok setiap harinya untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Kalau Anda tertarik, butuh informasi yang lebih lengkap atau bahkan sekalian pesan, bisa dikontak Ibu Renata via WA di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Berikutnya kita sambung dengan satu nomor baru yang jadi satu di antara sekian banyak opsi yang diberikan saya oleh GG. Serious Black dalam Last Man Standing.

0: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
4: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare.

105,5 Star FM yang baru saja hadir ini adalah sebuah nomor yang dibawakan oleh band asal Toronto, Ontario, Kanada. Nama mereka adalah Tumult dan kemunculannya sempat menjadi tampilan yang dihadirkan oleh Kim Minji via Facebook kami gitu ya. Blood Mirror tajuknya. Oke, kita bakal terus lanjut ke bersamaan kita tentunya sampai dengan menit paling akhirnya di 10 malam nanti. Saya balik lagi ke Facebook ya. Ini giliran saya jumpa Tony Azura yang menghadirkan sebuah nomor lama milik dari formasi Overkill, Elimination. Selanjutnya ada Satria Putra yang bersama Rockstars dan berharap bisa menemukan Rock and Stone dari Wayne Rose. Ada Eko Metu siap berheadbang tapi sampai jam 9 aja. Belum-belum sudah menyerah ya. Lagunya cover dari formasi Metallica yang dibawakan oleh Cannibal Corpse, No Remorse. Gawi seduluran metal salawasi aja. Warga Star yang ada di WhatsApp atau juga yang ada di Facebook. Oke, terima kasih Bapak Eko Metu. Selanjutnya ada Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Sudah menyatu juga di sini, nggak pakai request. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Alam-Alam Bara yang memunculkan band yang sudah terkubur namanya, Death dalam Empty Words, atau pilihan lainnya Morbid Angel dalam God of Emptiness. Wah, sudah sampai kirim dua ini ya. Double. Selisih 2 menit. Satu lagi ada Arsya Syarawi yang mau simak Vader dalam Blood of Kingu. Siap ini dulu ya. Antriannya kembali bertambah. Sekarang ini bakal saya urai dengan menghadirkan tampilan yang ditunggu oleh Hendrik Beat dari formasi Psychroptic yang resmi merilis album studio ke-9-nya The Pulse of Annihilation pada tanggal 17 Juli 2026 lewat bendera Metal Blade. Album baru ini sendiri bermuatan 9 nomor ya, dan menampilkan gaya technical death metal khas dari Psychroptic yang dipadukan dengan arrangement yang lebih padat. Dari 9 nomor ini ternyata Hendrik Beat tidak menyebut tajuk tertentu begitu ya. Jadi The Pulse of Annihilation adalah judul album. Kalau begitu saya langsung hadirkan saja track di urutan pertama dalam tracklist album ini, yakni Ashes of a New Dawn.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandean.
1: Ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
2: Yang sakit stroke itu, Kak?
1: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
2: Terus, jangan bikin hoax, Bro.
1: Serius ini, Bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
2: Kan orangnya giat bekerja, Bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
1: Iya juga sih ya.
2: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
1: Iya, Bro, betul kamu.
2: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
1: Ayo wis, gasken.
3: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Saya baru lepas tampilan dari band asal Cirebon. Nama mereka adalah Sunday Kala. Kehadirannya dimunculkan oleh Ayub Malmsteen. Formasi ini sendiri tahun kemarin, tepatnya di seputaran awal tahun begitu ya, sempat merilis album ke-6 mereka yang bertajuk Gerbang Gelap, yang salah satu muatannya adalah nomor barusan, Nisan Tak Bernama. Album ini sendiri tersedia dalam format CD, kaset, juga didistribusikan secara digital ke berbagai platform streaming musik. Sunday Kala sendiri ini mulai dibangun pada Januari 2009 oleh Ferry. Awalnya, mereka ini memainkan musik beraliran gothic atau gothic black metal. Tapi setelah keluarnya vokalis perempuan mereka karena kesibukan pribadi, Sunday Kala ini kemudian memutuskan untuk sepenuhnya beralih ke black metal sebagai identitas musikal mereka. Album Gerbang Gelap sendiri berintikan 10 nomor yang tetap mempertahankan ciri khas Sunday Kala dengan tema lirik seputar realita, kegelapan, kerajaan, dan alam ya. Album ini sendiri dirilis oleh Logam Production dalam format CD dan kaset, dengan proses mastering dan mixing dilakukan di Sangkuriang Studio. Lirik di album ini digarap oleh Kusnadi, sementara desain layoutnya dikerjakan oleh Ferry LP. Oke, yang sudah menunggunya ada Ayub Malmsteen ya, selamat menikmati. Saya sambung ke request berikutnya dari WA. Rupanya saya temukan Bapak Eko Metu. Sudah muncul juga yang pertama kali dijumpa tadi via Facebook, sekarang lewat WA, begitu ya. Saya ketemu dengan Agus Valian berikutnya dari kawasan Sumobito Jombang yang memunculkan beberapa karya dari Primal Fear, ada Tear of Fire, ada Metal is Forever, atau juga King of Madness. Jadi terima kasih. Bergabung kembali Farid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Merequest malam hari ini tampilan dari Epica yang bertajuk Pirates of Caribbean. Salam buat istri dan anakku, sehat selalu. Oke, terima kasih Farid. Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes memunculkan Necro Shine-nya Overkill atau Black Flag-nya Ice Earth. Disapa spesial Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tombonati. Oke, rupanya ini dulu ya, nanti disambung lagi. Oh, ya, sementara itu ya. Nah, kini dari band asal negeri sendiri, Sunday Kala, kita langsung terbang ke Jepang. Ketemu dengan band yang punya nama Ultima Grace. Formasi satu ini memainkan warna New Classical Power Metal. Ada yang sempat merequestnya tampil dalam The Lost. Kita simak bersama.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

105,5 Star FM. Itu dia sebuah track ajuan dari Bapak Eko Metu, tampilan karya dari formasi Metallica yang di cover oleh Cannibal Corpse, No Remorse. Cuman pertanyaannya, Bapak Eko masih melek atau sudah merem ya? Batasan bisa meleknya Bapak Eko Metu itu sampai 9 malam aja. Ini sementara udah lewat gitu ya, 13 menit. Baik, saya bakal terus lanjut. Kali ini yang ada di Facebook masih lumayan banyak gitu ya. Giliran saya ketemu dengan Samudra Dirgantara yang gabung di Rockstar sini guna simak 3 Inches of Blood dalam Deadly Sinners. Jack Alvan, selamat malam, hadir menyimak saja. Kemudian ada Dian Grief, Rockstar is back, memesan satu track dari band Technical Melodic Death asal Denver, Colorado, USA. Nama mereka adalah Tethys. Untuk satu lagunya Deconstruction atau boleh juga Grey Matter. Berikutnya ada nama Ayub Malmsteen. Saya rasa sudah tertunaikan nomor yang diinginkan, yang lebih atau lebih tepatnya requestnya dibaca duluan tadi yang ada di WA gitu ya. Bergeser ke Putra Petir yang memilih Fallujah dalam Strap Through the Portal and Breathe. Johnny Petrucci, selamat bergabung juga untuk Anda. Inginkan Arise in Stability dalam Inca atau Madness Gives Rise to Enlightenment. Putri Nur Harisma mau simak Tonic dalam Patokan atau boleh juga Takau, boleh juga Next Republic. Saya bakal tahan dulu sampai di sini. Nanti disambung lagi, dan kini Rockstar bakal saya jeda dulu dengan segmen yang bakal menghadirkan bintang bulan ini, si Taylor Swift. Dan kali ini kita bakal bongkar album ke-9-nya, Evermore. Album ini dirilis 11 Desember 2020 lewat Republic Records, kurang dari 5 bulan setelah album studio 8-nya Folklore dirilis. Album Evermore ini merupakan kolaborasi kedua dari Swift dengan produser Folklore Aaron Dessner. Swift meluncurkan Evermore sebagai sebuah album kejutan berupa perilisan Folklore. Swift menjuluki Evermore sebagai saudari dari Folklore. Ia menggambarkan Evermore sebagai sebuah cabang dari hutan Folklore yang merupakan rekaman bergenre alternatif escapist dengan inspirasi cottagecore yang dibuat oleh Swift saat musim karantina pandemi COVID-19. Dan ini dia salah satu muatan dari album Evermore, Willow.

105,5 Star FM. Ini merupakan satu nomor yang ditunggu oleh Ruli Iskandar dari bongkar-bongkar album Those Whom the God Detest milik The Formational di tahun 2009 silam ya. Dimana dalam tracklistnya juga merangkum nomor ini di bagian paling akhir. Judulnya adalah Iskandar Zulkarnain. Satu nomor yang digubah oleh sang vokalis merangkap gitaris Carl Sanders bareng drummer George Collias. Proses pembuatannya berakal dari minat mendalam Carl Sanders terhadap sejarah, mitologi, dan literatur Timur Tengah, di mana berbeda dengan lagu-lagu Nile yang lainnya yang banyak mengangkat mitologi Mesir kuno, lagu ini fokus pada narasi sejarah Islam gitu ya. Jadi Sanders merangkai liriknya itu berdasarkan hadis dan Al-Quran, menceritakan kisah Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great gitu ya, dan pembangunan tembok penahan Ya'juj Ma'juj. Okay, ini mengakhiri bongkar-bongkar Ruli Iskandar dari muatan album Nile yang bertajuk Those Whom the Gods Detest gitu ya. Dan masih ada beberapa nama yang harus saya baca atau sapa di Facebook sebelum program ini kehabisan waktunya. Seperti Diva Ananda Putri Cantika yang sempat bergabung menantikan tampilan solo James Labrie lewat Beautiful Shade of Grey. Halo juga untuk CQ Mulyado. Menyimak saja rupanya gak ada request. Tiara dari kawasan Pasuruan hadir juga, inginkan Avantasia tampil dalam Carry Me Over. Ada juga Bintang Mandala join juga di program ini lewat satu tampilan dari Behemoth. Oke, sepertinya udah gak ada yang kelewat, sudah terbaca semuanya. Nanti perlu saya refresh lagi untuk cari tahu gak ada yang ketinggalan atau enggak. Di WA ternyata ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin yang ikut menyimak saja sambil menutup warungnya beberapa menit yang lalu. Baik, kalau begitu langsung saya isi saja beberapa menit tersisa. Ini kurang lebih 23 menitan begitu ya. Dari Nile kita bergeser ke Death lewat Empty Words.

0: 105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadis. Kini, Megadis hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.

105 kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya usai gempuran dari Tethys dalam satu rilisan terbarunya lewat single The Construction, waktu yang tersedia di program Rockstar ini sebah mulai semakin menipis dan menyisakan 4 menitan ke depan. Itu artinya program ini bakal harus segera rampung digelar di hari ke-19 Juli 2026 ya. Saya Yuri Farel bakal juga segera pamit undur diri. Thanks for joining around 3 hours. Kita pisah untuk sementara waktu and see you next week. Tampilan paling pungkasan siap saya geber dari Ice Earth menutup Rockstar dalam Black Flag.

Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat semuanya karena berkat Tuhan. Biarlah hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan boleh membawa kita semuanya kami semuanya bersuka cita karena kami telah merasakan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Kami bersorak-sorai meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami Tuhan, dan biarlah dari awal hingga akhirnya nanti ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam pimpinan kuat kuasa Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami tahu hari ini semuanya karena berkat Tuhan, dan biarlah hari ini semua yang bernafas memuji memuliakan nama-Mu. Kami memulai persekutuan udara Praise Lord program pagi ini dengan penuh rasa syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini di persekutuan udara Praise Lord program, satu pujian dari Don Moon sudah kami hadirkan ya dengan Give Thanks. Biarlah kita memulai hari dengan rasa syukur kepada Tuhan yang baik, karena memang kebaikannya itu telah ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang baik. Satu pujian dari LD Victor, Ajar Aku Memberi.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus roh penolong, roh penghibur yang akan menyertai engkau.

105,5 Star FM. Dengan terkasih untuk pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Setelah pujian dari Stephen Pakpahan, atur saja Tuhan. Nanti kita akan baca dalam Roma pasal 2 ayat pertama sampai 16. Roma 2 ayat pertama sampai 16 kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu menimbun murka. Menimbun murka. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah pengertian yang baru Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami tahu Roh Kuduslah yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan baca bersama Roma 2 ayat pertama sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Engkau, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat akan ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Pendengar terkasih, nats untuk pagi hari ini ada di ayatnya yang kelima. Namun, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Dan tema untuk renungan kita yaitu tentang menimbun murka. Kita akan merenungkannya bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program.

Pendengar terkasih, kita tentu paham ya bahwa tidak semua kemarahan didasari kebencian. Ketika seorang anak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan misalnya, apalagi jika hal itu dilakukannya berulang-ulang, besar kemungkinan orang tua menjadi marah. Namun kemarahan itu dilakukan atas dasar kasih. Orang tua yang rindu anaknya bertumbuh dalam kebenaran akan dan menerima keselamatan tidak segan untuk marah dalam rangka menegur dan mendidik. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah tidak pernah berkurang. Meski demikian, bukan berarti Allah tidak dapat murka. Justru karena kasihnya, Allah pasti akan menjadi murka ketika manusia mengeraskan hati, menolak untuk bertobat. Sebab kasih Allah merancang keselamatan bagi manusia. Allah tidak ingin manusia menjadi budak dosa. Karena itu, setiap perbuatan dosa akan menerima konsekuensinya berupa murka dari Allah. Murka Allah sesungguhnya adalah akumulasi konsekuensi atas penolakan kita terhadap ajakan pertobatan dari Tuhan. Dengan demikian, bukan Allah yang menentukan murka ini, melainkan diri kita sendiri. Jika kita memanfaatkan kesempatan atau kasih dari Allah dengan memberi diri dalam hidup pertobatan, keselamatan dari Allah kita terima. Sebaliknya, ketika kita merasa diri aman dan berlaku sesuka hati, maka keadilan Allah akan menuntut kita melalui murkanya. Sebab kasih dan keadilan Allah senantiasa berjalan bersama. Memilih kasih berarti beroleh kesempatan untuk terhindar dari kebinasaan. Namun mengeraskan hati membuat keadilan Allah nyata melalui murkanya. Allah tidak kehilangan kasihnya, tetapi kasihnya tidak dapat membatalkan keadilannya. Untuk itu pendengar terkasih, pagi hari ini biarlah melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, ketika ada peringatan-peringatan yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita, biarlah diri kita diberikan kepekaan atas peringatan-peringatan itu, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan, tetapi kehidupan kita kembali di dalam jalan kebenarannya Allah. Kami hadirkan satu pujian dari Philip Mantova, Holy Spirit, My Best Friend.

105,5 Star FM dari GSJS Musik dengan Tetap Bersamaku. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita sama-sama belajar ya tentang kekerasan hati itu bisa menimbulkan murka daripada Tuhan. Kita belajar dari Roma pasalnya yang keempat, Roma pasal 2 ayatnya yang kelima. Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pendengar terkasih, hidup orang Kristen yang benar salah satunya adalah tidak memiliki namanya kekerasan hati terhadap sesuatu yang bisa menyakiti hati Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang saat ini berlaku munafik dan memiliki kekerasan hati sehingga hidup mereka tetap keras, berbuat dosa demi keuntungan, kebahagiaan, atau yang lainnya. Keras hati boleh, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetap keras hati saat memberitakan Injil, tetap keras hati saat berbuat baik, atau yang lainnya. Tapi kalau kita keras hati, tetap dosa sesungguhnya, itu akan menimbun murka yang pasti akan Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma yang menjadi nats kita hari ini, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan. Dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu murka dan hukuman Allah dinyatakan secara adil. Mungkin saat kita mengeraskan hati saat ini, kita tidak langsung begitu ya mendapat penghukuman atau murka daripada Allah. Tetapi di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan tentunya, ketika hari murka itu tiba, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya murka Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dimulai dari apa? Kekerasan hati kita sebagai manusia. Kekerasan hati yang tidak mau bertobat berarti keras hati, mau berbuat dosa terus, sehingga murka dan hukuman Allah yang tertimbun artinya dikumpulkan dan ditahan sampai nanti dinyatakan pada waktu yang tepat. Akan dibiarkan terkena mereka yang keras hati berbuat dosa. Tuhan itu tetap adil, sehingga setiap kita dalam segala hal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, firman Tuhan berkata bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram diberikan Allah kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Pendengar terkasih, kekerasan hati, berbuat dosa, sesungguhnya hanya merugikan diri kita sendiri. Jadi mari, sebagai orang Kristen yang mempunyai hati yang mau mendengarkan segala perintah Tuhan, sehingga hidup kita menerima yang baik, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari kekerasan hati untuk berbuat dosa, sehingga murkanya dan hukumnya tidak menimpa kita. Mungkin kita sering mendengar ya istilah ada seperti bom waktu. Mungkin awalnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu dibiarkan terus-menerus menumpuk pada waktu yang tentunya ditentukan oleh Tuhan, itu sama seperti bom waktu yang siap meledak. Dan kalau itu sudah meledak, tidak ada yang bisa mempertahankan atau membuat bom itu teratasi dengan baik. Karena memang sudah waktunya. Demikian juga dengan murka Allah yang pasti Dia akan tunjukkan dalam kehidupan kita. Untuk itu pendengar terkasih,
sebelum murka Allah datang atas diri kita. Jauhkanlah dari dalam diri kita kekerasan hati dalam melakukan dosa. Tetapi biarlah kita menjaga diri kita supaya kehidupan kita ini benar di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam Roma pasalnya yang kedua ayat 5 dan 6. Kalau kita mau mendapatkan yang namanya berkat daripada Tuhan, mari tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasa. Karena itu yang diberikan kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih mencari kepentingan sendiri, tidak taat akan kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, penderitaan dan kesesakan, itu yang akan menimpa dalam kehidupan kita. Andai kita bisa memilih hidup kekal atau murka daripada Allah, tentu setiap daripada kita memilih hidup yang kekal. Tetapi dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan yang namanya hidup kekal, diperlukan yang namanya ketaatan, ketekunan dalam berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dan itu bisa dikerjakan saat kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, supaya dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kita akan melihat bahwa upah pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan upahnya itu tidak akan pernah kita bayangkan. Hari ini kami akan hadirkan satu pujian dari Sound of Praise. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengharapan buat kita semuanya. Dia adalah pembuat mukjizat, dan mukjizatnya sampai saat ini bisa kita rasakan.

105,5 Star FM dari pujian yang sudah kami hadirkan sobat dari Galilea. Bahwa kita di menit ke 00 ya, jam 6 pagi. Baik, waktunya kita akan mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan tema telaga hari ini yaitu tentang tatkala orang tua menikah kembali. Tatkala orang tua menikah kembali. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silakan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala orang tua menikah kembali. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada anak atau anak-anak itu yang tidak bisa menerima bahwa orang tuanya itu mau menikah lagi, gitu. Apapun alasannya itu. Tetapi ada juga sebagian itu yang malah mendukung, mendorong orang tuanya untuk menikah lagi. Ini bagaimana, Pak Paul?
1: Saya bisa memahami kalau ada anak-anak yang sulit ya untuk mengizinkan orang tuanya menikah kembali. Nah, di sini kita memang tidak membicarakan anak-anak kecil, tapi kita sedang membicarakan anak-anak yang sudah besar ya, akil balig. Nah, mungkin orang tua mereka juga sudah lanjut usia, mungkin di atas usia 50, 60 dan sebagainya. Saya bisa memahami kesulitan anak-anak untuk mengizinkan orang tua menikah kembali, sebab akan ada banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh anak-anak. Jadi ya, inilah hal-hal yang nanti kita harus bicarakan, sebab inilah yang seringkali menjadi ganjelan dalam relasi orang tua anak. Kalau orang tua juga tidak bijak, langsung mau menikah, tidak mempedulikan komentar anak-anak, nah biasanya itu pernikahan kembali orang tua yang

0: Ya, tetapi sebagai anak kan juga harus memahami kebutuhan orang tuanya gitu, Pak Pol.
1: Betul. Jadi memang dari dua belah pihak saya kira perlu duduk bersama dan ya berbicara hati ke hati agar segala masalah ini bisa kita selesaikan.
0: Ya, biasanya apa alasan orang tua itu yang pasangannya meninggal lalu mau menikah kembali itu apa, Pak Pol?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan. Misalkan nih ya, ada orang tua yang ingin menikah kembali karena kesepian ya, karena tidak ada lagi pasangannya, dia hidup sendirian, dia tidak bisa hidup sendiri, jadi dia buru-buru mau menikah. Atau yang lainnya lagi adalah adanya kebutuhan finansial yang mendesak. Nah, kadang-kadang karena tidak bisa ya mencukupi kebutuhan hidup, jadi harus bergantung pada orang, maka dia menikah kembali. Ada juga yang menikah kembali karena kebutuhan seksual, Pak Gunawan. Sebab misalkan ini adalah orang tua pria ya, laki-laki, meskipun sudah berusia 60-an tapi tetap mempunyai kebutuhan seksual. Jadi dia memerlukan pasangan yang bisa juga memenuhi kebutuhan seksualnya itu. Ada juga yang butuh akan rasa aman, Pak Gunawan. Ya, hidup sendiri menakutkan baginya, tidak lagi bisa hidup dengan tenang, terbiasa ya semua diselesaikan misalkan oleh suaminya. Ada urusan apa-apa suaminya yang maju. Nah, sekarang dia sendiri, anak-anak jauh dari rumah. Nah, dia perlu ya seseorang yang bisa ya memberi rasa aman kembali kepadanya. Atau ini juga klasik, adanya kebutuhan akan seseorang yang dapat mengurus rumah. Biasanya ini ya dialami oleh para pria. Tatkala istrinya meninggal dunia, terbiasa berpuluhan tahun bergantung pada istri, mengatur rumah tangga, makanan dan sebagainya. Sekarang tidak ada lagi istri, tidak bisa itu mengatur rumah tangga. Meskipun ada orang yang datang membersihkan rumah dan sebagainya, tetap tidak bisa mengatur rumah tangga. Jadi akhirnya memutuskan menikah. Atau yang ini juga kadang-kadang kita lihat ya, adanya kebutuhan akan kasih sayang. Ada orang tertentu yang memang terbiasa hidup dalam relasi kasih sayang, mencintai dan dicintai. Sekarang tidak ada lagi pasangan, akhirnya ya membutuhkan seseorang yang dapat mencintainya.
0: Iya, jenis kebutuhan ini rupanya juga banyak dipengaruhi oleh usianya, Pak Pol ya. Jadi kalau tadi yang Pak Pol katakan, mereka yang masih umur 50-60 itu kebanyakan memang alasannya kebutuhan seksual gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya, yang lain-lain juga banyak gitu, Pak Pol.
1: Saya kira demikian.
0: Ya, tapi itu kan alasan-alasan yang tadi Pak Pol sampaikan ya, itu kan kebanyakan itu berfokus pada dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya pernikahan kan dasarnya bukan itu, Pak Pol. Nah, ini bagaimana?
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi saya tidak mengatakan semua alasan yang telah saya paparkan tadi adalah alasan yang salah. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Saya kira manusiawi ya, kita kesepian, kita ingin adanya pasangan dan sebagainya. Tapi saya percaya alasan ini tidak boleh menjadi alasan tunggal mengapa kita menikah. Tadi Pak Gunawan sudah mengatakan bahwa semua alasan ini mempunyai satu ciri yang sama, yaitu semuanya terpulang pada kebutuhan pribadi. Nah, kita tahu pernikahan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Pernikahan adalah sebuah relasi di mana kedua insan saling memberi. Nah, jadi kita harus kembali lagi ya melihat alasan kenapa kita menikah. Nah, yang dapat kita langsung katakan adalah kita menikah karena kita saling mencintai dan menghormati. Ya, kita benar-benar mencintai, dan karena kita mencintai, kita ingin memberi dan memberi kepadanya. Dan kita saling menghormati. Kita menghargai pendapatnya, pandangannya, dirinya. Kita hormat kepada keluarganya dan sebagainya. Terus alasan yang kedua adalah kita saling mengisi kebutuhan masing-masing. Jangan sampai relasi nikah menjadi relasi searah. Satu orang memberikan kecukupan, kebutuhan akan yang lainnya, tapi yang satunya tidak. Nah, itu tidak baik. Dan yang terakhir, alasan terutama kenapa kita menikah kembali adalah secara jelas kita melihat pimpinan Tuhan yang menuntun kita bersatu dalam pernikahan. Jadi kita tidak main-main, kita telah mendoakannya, kita melihat ya Tuhan menuntun kita setahap demi setahap. Nah, saya kira ketiga alasan inilah

0: yang kita harus gabung menjadi sebuah alasan kenapa kita menikah.
1: Nah, dalam hal ini Pak Pol, untuk supaya hubungan dengan anak-anak ini tetap baik gitu Pak Pol ya, apakah dari pihak orang tua yang menyampaikan alasannya atau anak yang menanyakan kepada orang tuanya alasan menikah itu?
0: Sebaiknya orang tua yang mengambil inisiatif ya, untuk menceritakan kepada anaknya kenapa kok dia rasa perlu untuk menikah kembali. Nah, jangan, sebaiknya ya jangan orang tua datang dengan pasangannya kepada anak dan berkata, saya sudah menemukan calon istri saya atau calon suami saya dan kami akan menikah. Nah, anak-anak akan merasa kok papa mama ini tidak mau cerita dulu, tidak bersedia untuk berdiskusi, tidak membuka dialog. Nah, buat apa sekarang datang memberitahukan kami? Nah, anak-anak akan merasa tersingkirkan. Jadi saya kira sebaiknya berbicara terlebih dahulu. Mungkin ada sebagian orang tua yang berpendapat begini Pak Gunawan, kami kan orang tua, kenapa kami harus meminta izin kepada anak? Nah, tapi masalahnya adalah meskipun kita adalah orang tua, namun kita sudah menjadi sebuah keluarga. Anak-anak bukanlah orang lain, anak-anak adalah bagian hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan akan berdampak pada anak-anak. Nah, kita tidak bisa memisahkan anak-anak dari kita. Sama seperti waktu anak-anak dulu ingin menikah, bukankah kita selalu tekankan kepada mereka bahwa tolong pertimbangkan kami sebagai orang tua, sebab kami adalah bagian hidupmu. Engkau tidak bisa mengambil keputusan menikah dengan siapa saja tanpa menghiraukan sama sekali pertimbangan kami, sebab ya kita ini satu keluarga. Nah, jadi sama ya saya kira. Jadi kalau orang tua menghendaki untuk menikah kembali, sebaiknya sebelum dia bertemu dengan seseorang, ya dia bicara dengan anaknya, saya mulai merasakan adanya kebutuhan ini, itu dan sebagainya. Nah, dalam pembicaraan itu dengarkanlah masukan dari anak pula.
1: Nah, biasanya Pak Paul, yang menjadi alasan anak untuk mencegah orang tuanya menikah kembali itu apa Pak Paul?
0: Saya kira salah satu adalah ini, ada orang yang memang sengaja menjebak orang lain menikah dengannya karena alasan ekonomi atau alasan yang keliru, alasan lainnya yang keliru. Dengan kata lain, kita ini nih mesti memastikan bahwa orang yang ingin menikahi orang tua kita adalah orang yang benar-benar baik dan sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita. Kita takut kalau orang tua kita itu tuh dimanfaatkan. Sebab ini terjadi ya, ada orang-orang yang memang mencari seseorang yang mapan secara keuangan, apalagi dia tahu wah anak-anaknya sudah berhasil, kenapa tidak menikah dengan dia, sebab ya palingan dia hidup berapa tahun lagi, setelah itu hartanya jatuh ke tangan saya. Nah, jadi anak-anak biasanya khawatir dengan motivasi memanfaatkan orang tua kita ini.
1: Ya, di samping yang tadi Pak Paul sudah sebutkan citra ibunya yang terdahulu atau ayahnya yang terdahulu itu masih sangat kuat di dalam diri anak-anak itu Pak Paul ya?
0: Betul. Jadi memang meskipun anak-anak mengerti ya kenapa orang tua ingin menikah kembali, tapi pada umumnya anak-anak itu sukar ya mengundang atau membiarkan seseorang yang lain masuk ke dalam keluarga mereka. Mereka sudah kehilangan misalkan ibu mereka, mereka lebih baik ya melihat oke, kita bersama-sama lah, kita saling mendukung, meskipun tidak ada lagi mama, tapi ya papa jangan khawatir, kami akan tetap di sini. Nah, terus misalkan papa ingin menikah kembali di usia tua, nah anak-anak ini biasanya sukar menerima fakta ini. Anak-anak akan bertanya, seberapa pentingnya kah mama dalam hidupmu? Seberapa besarnya kah cintamu terhadap mama? Nah, sudah tentu ini perasaan yang sah ya, anak-anak mempunyai perasaan seperti ini saya kira sangat wajar. Tapi sekaligus anak-anak juga mesti mendengarkan perasaan dan kebutuhan orang tuanya. Nah, disinilah diperlukan sebuah dialog yang terbuka.
1: Ya, sebaliknya sekarang Pak Paul, bagaimana dengan anak-anak yang mendorong orang tuanya untuk menikah lagi gitu Pak Paul? Nah, ini pertimbangan sebagai orang tua itu bagaimana ya Pak Paul ya?
0: Ada kalanya anak-anak meminta orang tua menikah kembali karena beberapa alasan Pak Gunawan. Misalkan ada kalanya ya anak-anak melihat orang tua itu tuh benar-benar menjadi tidak stabil secara emosi ya, setelah kematian pasangannya. Nah, kita sebagai anak melihat, misalkan kok mama menjadi sangat tidak stabil sekarang, sering marah, sering apa dan sebagainya. Nah, mulailah terpikir dalam benak kita, apa mungkin mama perlu seorang suami. Karena kalau ada suami, dia bisa bicara ya, ada teman bicara, nantinya mama tidak terlalu lagi kesepian. Atau ini yang lebih buruk adalah karena tidak adanya pasangan. Nah, misalkan orang tua kita yang masih hidup itu misalkan jadi genit ya, sering mencoba menarik perhatian lawan jenis. Nah, kita sangat terganggu dengan hal ini, dan kita mungkin akhirnya berpikir, apakah papa ya misalnya membutuhkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya juga, apakah lebih baik papa menikah saja daripada nanti papa jatuh ke dalam dosa. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang anak-anak pikirkan juga. Tapi ada juga motivasi yang tidak tepat, Pak Gunawan, yaitu ada kalanya anak-anak meminta orang tuanya menikah kembali sebab mereka tidak mau menanggung beban merawat orang tuanya. Tidak mau. Nah, daripada akhirnya harus menanggung beban tersebut, ya si anak-anak itu mendorong orang tuanya untuk menikah lagi. Supaya apa? Lepaslah tanggung jawab si anak untuk merawat orang tuanya.
1: Ya, sebagai anak-anak kita sebenarnya juga harus fair ya Pak, harus jujur gitu terhadap orang tua, memberikan pertimbangan Pak Pol ya. Jadi menyetujui atau menyarankan tidak menikah dan sebagainya. Tetapi pertimbangan-pertimbangan apa yang kira-kira perlu kita sampaikan gitu Pak Pol?
0: Pertama, kita harus ya benar-benar bertanya apakah orang tua telah memiliki pasangan yang tepat baginya. Maksudnya apa? Misalnya, apakah ia telah melewati masa berkenalan yang memadai? Jangan sampai orang tua kita ini nih, misalkan nih ya, ikut berdharma wisata gitu, jalan-jalan, keluar kota, pulang seminggu kemudian berkata, saya mau menikah. Kita kaget, kita tanya, menikah dengan siapa? Oh, menikah dengan seseorang yang saya temui di dalam tour ini. Nah, kita akan berkata, jangan, baru berkenalan sebentar saja. Nah, kadang-kadang orang tua atau kita yang pernah menikah beranggapan begini, Pak Gunawan, saya telah menikah 40 tahun misalkan, saya tahu apa artinya pernikahan, jangan menguliahi saya lagi. Nah, itu salah pendapat seperti itu. Sebab meskipun kita telah menikah 40 tahun dan pasangan kita sekarang sudah meninggal, itu tidak menjadikan kita pakar dalam pernikahan berikutnya. Itu tidak sama. Karena apa? Kita akan menikah bukan dengan orang yang sama, kita menikah dengan orang yang berbeda. Kita mungkin lebih berpengalaman dalam hal-hal tertentu, kita lebih bisa mengerti pasangan karena terbiasa dulu hidup dengan pasangan kita selama misalkan 40 tahun. Tapi itu tidak menjamin kita ini menjadi pakar dalam pernikahan berikutnya. Jadi ya mohon dengarkan masukan anak. Kalau anak berkata, jangan, baru bertemu seminggu atau baru bertemu beberapa bulan sudah mau menikah, apakah sudah memadai waktu berkenalan tersebut? Yang lainnya, anak-anak juga mesti menolong orang tua melihat apakah benar-benar ada kecocokan di antara mereka. Apakah ada kecocokan karakter, sifat-sifatnya saling melengkapi apa tidak? Apakah dua-duanya sangat keras sehingga tidak mau mengalah? Nah, bayangkan kalau mereka hidup bersama di bawah satu atap, pasti akan banyak pertengkaran. Nah, anak-anak perlu melihat dan mengingatkan orang tua akan karakter pasangannya itu. Yang lainnya lagi adalah apakah ada kecocokan gaya hidup. Ini penting sekali tentang gaya hidup, Pak Gunawan. Pada usia muda, hal gaya hidup memang sudah penting dan perlu penyesuaian. Dan biasanya penyesuaian itu tuh dilakukan dengan susah payah untuk menyelaraskan gaya hidup. Apalagi kalau sudah usia lanjut, kita terbiasa dengan hidup kita selama misalkan beberapa puluh tahun. Dan dulu misalkan pasangan kita mengerti gaya hidup kita, tidak berkeberatan dan bisa menerima. Nah, sekarang kita hendak menikah kembali, apakah calon suami atau istri kita bisa menerima gaya hidup kita ini. Ya, misalkan kita terbiasa tidur jam 8 malam. Sejak usia misalkan 60 tahun, kita sudah terbiasa tidur jam 8 malam. Nah, sekarang pasangan kita tidak mau tidur jam 8 malam. Mau tidurnya jam 12 malam, dan dia merasa kita ini meninggalkannya di rumah, tidak bisa bicara dengannya. Nah, dia akan menuntut kita bangun dan temani dia bicara sampai jam 11, jam 12, dan sebagainya. Nah, gaya hidup ini, sekali lagi saya tekankan, ini penting sekali, sebab pada usia lanjut gaya hidup kita itu tuh sudah benar-benar berakar dan susah sekali untuk kita cabut dengan begitu saja. Dan sudah tentu yang terakhir, kita mesti memastikan ya, apakah orang tua kita telah memilih pasangan yang seiman dengannya. Apakah mereka berdua akan bisa beribadah bersama di dalam rumah Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh yakin hidup dalam Tuhan Yesus? Nah, ini hal-hal yang perlu orang tua juga sadari, dan kalau tidak menyadarinya, anak perlu mengingatkan kepada orang tua.
1: Ya, jadi sebenarnya masa pacaran yang kedua ini seharusnya lebih teliti lagi orang tua itu memilih pasangannya daripada dulu ketika menikah yang pertama kali, ya Pak Pol?
0: Betul Pak Gunawan, sebab misalkan nih ya, kita tahu ini di Amerika Serikat angka perceraian tinggi di sana, tapi sesungguhnya angka perceraian di antara orang yang menikah kedua kalinya jauh lebih tinggi daripada angka perceraian di antara orang yang menikah untuk pertama kalinya. Jadi orang mesti menyadari pernikahan kedua itu resikonya untuk ambruk jauh lebih besar daripada pernikahan pertama.
1: Iya, di samping kecocokan antara pasangan yang baru ini, Pak Pol, ini kan tentu menyangkut anak-anak itu. Jadi pihak yang pria juga punya anak, mungkin yang wanita juga sudah punya anak. Nah, ini bagaimana Pak Pol di dalam hubungan selanjutnya nanti?
0: Jadi di sini memang orang tua yang hendak menikah perlu ya masuk diterima oleh keluarga yang satunya. Ini menjadi hal yang lebih penting dibandingkan waktu misalkan anak mau menikah. Ini lebih penting lagi nih. Karena apa? Karena orang tua kita sudah tua. Kita ini nanti akan lebih banyak terlibat dalam kehidupan orang tua kita. Tidak bisa dihindari hal seperti ini. Berarti, nah, kita akan benar-benar harus bisa berelasi baik dengan pasangannya yang baru ini. Nah, jadi orang tua juga mesti melihat apakah dua keluarga ini atau anak-anak kita bisa ya menerima pasangan kita. Jangan sampai orang tua juga tidak memperhatikan sama sekali masukan anak-anak. Jadi ini perlu dilihat. Berikutnya tentang keluarga adalah jangan sampai orang tua itu menikah dengan seseorang yang berusaha keras memisahkan kita dari orang tua kita. Ada pasangan yang seperti itu, terutama pasangan yang memang misalkan terlalu dominan, kehendaknya harus terjadi, dia menguasai orang tua kita. Kita mau ajak orang tua kita pergi, mau ajak dia makan, susah sekali. Mau berkunjung ke rumahnya pun menjadi sangat susah. Mau ajak lihat cucu juga susah, karena apa? Pasangannya menguasai sekali orang tua kita. Dia yang atur sekarang semuanya. Nah, ini nih kita mesti waspada ya terhadap orang-orang yang memang berkarakter seperti ini, menguasai orang lain seperti tadi itu. Atau lagi yang lain, memang orang-orang ini mempunyai motivasi yang buruk. Maka sengaja dia memisahkan kita dari orang tua kita supaya dia benar-benar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tua kita. Maka ya kita mesti ya melihat apakah orang ini orang yang sungguh-sungguh ya baik kepada orang tua kita, cocok dengan orang tua kita, apakah motivasinya menikahi orang tua kita benar. Jangan sampai orang tua kita terjebak.
1: Nah, tapi memang sama seperti pernikahan yang pertama, Pak Pol, pernikahan yang kedua ini pun seringkali masalah-masalah itu muncul setelah mereka menikah gitu, Pak Pol. Jadi anak ini baru mengetahui, seperti tadi Pak Pol, sulit untuk menghubungi orang tua dan sebagainya itu setelah mereka menikah. Nah, kalau masalah-masalah ini muncul atau baru diketahui setelah mereka menikah, sikap anak-anak bagaimana, Pak Pol?
0: Seharusnya anak-anak bicara langsung dengan orang tua. Tapi bicara dengan baik-baik, mengatakan hal seperti ini misalkan. Kami prihatin kami melihat kok ya misalkan mereka memanggilnya tante lah gitu ya, tidak memanggilnya mama. Kenapa kok tante seperti ini kepada papa? Kenapa kok tante itu tuh menghalangi kami datang dan sebagainya? Nah, pa, kami tidak mau mengatur rumah tangga papa. Ini papa punya rumah tangga, kami menghormati. Kami menghormati. Tapi kami hanya mau memberitahukan, kami prihatin dengan hal-hal seperti ini. Jadi ya mohon papa berjaga-jaga, papa waspada. Sebab kenapa kita perlu ngomong seperti itu? Kalau kita terlalu memaksakan dan langsung memerintahkan papa untuk menegur istrinya dan sebagainya, kebanyakan ayah kita itu malah akan marah kepada kita. Ayah kita mungkin langsung membela pasangannya dan berkata, memang dari dulu kamu sentimen lah dengan istri saya, kamu memang tidak suka dengan istri saya. Nah, mesti kita ngomong baik-baik. Kemudian ya kita serahkan kembali kepada papa-papa, silakan papa putuskan, kami hanya mau memberitahukan ini. Biarlah masukan ini papa mulai ingat, sehingga dia mulai berhati-hati bahwa ya ternyata istrinya tidak seperti yang dia duga. Benar-benar ini pernikahan adalah untuk memenuhi agenda si istri. Nah, kalau itu yang terjadi, sudah tentu ya si ayah ini memang harus lebih berwaspada ya, dalam hal misalkan hartanya dan sebagainya.
1: Papal, biasanya pernikahan kedua ini dilakukan pada usia yang sudah cukup lanjut, dan itu saat-saatnya kondisi fisik ini menurun gitu, kesehatannya menurun dan sebagainya, sering sakit dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Apakah perlu diungkapkan sebagai salah satu pertimbangan?
0: Sudah tentu Pak Gunawan. Ini berbeda dengan perkawinan masa muda ya. Di masa muda ya kita relatif jauh lebih sehat, kita benar-benar mengantisipasi hari-hari di depan kita di mana kita bisa berkarya, menikmati hidup bersama dalam tubuh yang sehat. Menikah di usia tua, kita bisa tidak ya, kita harus mempertimbangkan hari-hari tua kita. Maka waktu memilih pasangan hidup, dua-dua harus siap saling merawat. Bahwa ini bukan pernikahan di mana kita akan plesir-plesir, senang-senang. Enggak, ini pernikahan di mana dua-dua akan saling bergantung untuk saling merawat. Nah, siap tidak? Nah, ini yang mesti disadarkan kepada mereka berdua.
1: Ya, Pak Pol, betul tidak ya pengamatan bahwa biasanya yang pria ini lebih condong lebih banyak gitu yang menikah kembali daripada yang wanita menikah kembali, Pak Pol?
0: Saya kira itu betul. Nomor satu adalah begini, lebih banyak wanita dibandingkan pria yang berusia lanjut. Memang pada umumnya wanita berusia lebih panjang ya dibandingkan pria. Dengan kata lain, kalaupun wanita hendak menikah kembali, biasanya dia akan kesulitan mendapatkan pasangan hidup. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kebanyakan wanita lebih bisa hidup tanpa suami dibandingkan suami tanpa istri. Wanita terbiasa mengurus rumah tangga, keluarganya dan sebagainya, sehingga waktu pasangannya tidak ada, dia masih bisa ya mengurus semuanya. Dan biasanya mama dekat dengan anak-anak, dan itu menjadi dukungan yang penting baginya. Papa biasanya tidak terlalu dekat dengan anak, sehingga waktu tidak ada istrinya, tidak ada mama, dia akan lebih kesepian.
1: Ya, Papa, untuk merangkumkan perbincangan kita ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Papa sampaikan?
0: Saya akan bacakan Amsal 19:14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, kita mesti mengingatkan orang tua berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Sebab jika keliru memilih, masa tua yang seyogianya dilewati dalam ketenangan malah berubah menjadi kawah yang mendidih. Mintalah kehendak Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Atau kita balik, suami yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan, jadi kepadanya lah kita meminta pimpinannya.
1: Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala orang tua menikah kembali. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: Star FM. Kami sudah hadirkan Telaga ya, Tegur Sapa Gembala Keluarga, dengan temanya yaitu tatkala orang tua menikah. Baik, bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, waktu yang kami miliki sampai nanti di jam 7:30 pagi, dan pendengar terkasih bisa bergabung, silakan di pagi hari ini ya. Baik, kita akan mendengar bersama untuk pagi ini satu pujian dari Care City Worship dan Lee Jeong Hun Moa serta Jason Irwan. Kami hadirkan Sarangyo, I Love You.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tuhan tahu dari Melita Sidabutar bersama Clarissa Dewi, Alvin Christian dan Pastor Lukas Kusuma. Baik pendengar terkasih, kami akan menyapa yang sudah bersama dengan persekutuan hari ini ya. Ibu Kamila, Tuhan jadikanlah hatiku seperti hatimu, mengasihi, melayani dan mengampuni. Amin, terima kasih. Bu Ira, shalom, selamat pagi. Atur saja Tuhan, tadi sudah hadir ya. Furin juga yang ada di Pasuruan, pagi ini menyapa teman ibadah anak muda ya, Army of God GMS Pasuruan, Sidoarjo, Rooftop Surabaya Barat juga Tuhan memberkati. Pujian Holy Spirit My Best Friend tadi juga sudah kami hadirkan. Selamat pagi Pak Purmanam, Sarangeo I Love You tadi sudah kita dengarkan ya dari Care City Worship. Pagi ini membagikan ayat Amsal 16 ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh dan ialah kebodohannya. Bu Anis, shalom, selamat pagi. Pujiannya pembuat mukjizat Sound of Praise tadi sudah hadir. Sobat dari Galilea, pujian ini diinginkan oleh Ibu Yuni yang ada di Gayam ya. Bapak Paulus Kumala, tangga tidak akan membawa kita ke atas jika kita tidak mau melangkah. Begitu juga dengan kerohanian orang Kristen. Amin, terima kasih. Pak Tony, terima kasih sudah bergabung untuk dukungan doanya nanti ya di akhir acara. Tuhan tahu ini pujian diinginkan oleh Ibu Aci. Shalom, selamat pagi. Christian Liu, dengan kasihmu tiada batas. Pujian ini diinginkan oleh Ibu Ria Gultom. Dukungan doa buat anak, kiranya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan dalam menentukan universitas yang akan ditempuh begitu ya. Nanti kita akan doakan bersama Ibu. Ibu Lili Avianti, dahsyat dari GMS Live tadi juga sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan satu pujian yang sudah kami persiapkan dari Marsha. Ya Tuhan, tiap jam.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.